0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang, masih bareng Syifa tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan udah jam 7 aja nih, insan gak kerasa banget ya. Udah 1 jam berlalu nih, dan di sini kita masih di informasi terupdate-nya pastinya. Ya, namanya kita berarti sekarang tuh beralih ke info nasionalnya kali ya. Nah, insan muda, kalau kamu emang sekarang tuh kayak lagi sekolah dan tiba-tiba dikasih tahu nih, besok masih belajar dari rumah, mungkin reaksinya tuh antara seneng atau malah kayak, aduh kok PJJ lagi gitu kan ya. Kok masih PJJ nih insan muda? Nah, ini nih yang terjadi di Palangkaraya ya. Ya, dimana ini kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan atau karhut lah ya, di sana tuh masih belum mereda nih. Alhasil nih insan muda, pembelajaran jarak jauh alias PJJ kembali diperpanjang nih. Dan ini tuh bukan baru sekali atau dua kali ya insan muda, ini tuh udah yang ke-8 kalinya. Ingat, 8 kali, bukan sekali dua kali lagi. Yang dimana ini tuh ada info terbarunya nih, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang PJJ sampai Rabu 7 Oktober 2026. Berarti sampai hari ini insan muda. Jadi ini emang siswa PAUD terus juga SD sampai SMP juga masih harus belajar dari rumah. Dan keputusan ini tuh diambil karena emang kondisi udara di Palangkaraya tuh masih belum cukup aman ya untuk kegiatan belajar tatap muka. Di sini juga pihak Dinas Pendidikan juga terus melakukan evaluasi setiap 3 hari. Jadi emang mereka tuh basically lihat dulu nih kondisi kualitas udara dan juga seberapa tebal kabut asapnya gitu kan. Kalau emang masih nggak aman ya PJJ tuh bisa diperpanjang lagi gitu kan ya. Kebayang gak sih insan muda, kayak udah dari awal September belajar dari rumah terus sampai sekarang masih belum bisa balik sekolah normal lagi gitu kan. Kayak ini gak sih, kayak berasa kembali lagi ke era COVID-19 ya. Nah, terus insan muda ya, sebenarnya tuh separah apa sih kondisi udara di sana? Kita bakal lanjut ya setelah lagu-lagu ini insan muda. Kita bakal cut dulu dengan lagu-lagunya. Yang pertama ini ada lagunya dari Avicii ya, Dear Boy.

Oke, semuanya masih bareng Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning pastinya. Dan kita bakal lanjut lagi nih ya soal pembahasan tadi soal PJJ di Palangkaraya nih insan muda. Jadi nih ternyata alasan utamanya tuh emang karena kabut asap ya dari karhutla tuh masih emang cukup mengganggu kualitas udara. Makanya ini pemerintah daerah tuh memilih buat play safe dulu. Ya, daripada anak-anak dipaksa masuk sekolah gitu kan di tengah kondisi udara yang gak sehat, ya lebih baik sementara belajar dari rumah aja gak sih. Dan yang bikin situasinya makin kerasa tuh nih, PJJ ini tuh udah diperpanjang sampai 8 kali ya sejak pertama kali diterapkan karena emang kondisi asap pada awal September. Setiap 3 hari kondisinya tuh emang dievaluasi lagi. Jadi emang tentu setelah tanggal 7 Oktober tuh langsung baik sekolah normal lagi gitu kan. Bisa aja diperpanjang lagi gitu kan. Karena emang semuanya tuh masih tergantung kondisi udara di Palangkaraya pastinya. Yang jelas nih, siswa di sana juga ini tuh udah mulai kangen ya sama suasana sekolah gitu kan. Karena udah lumayan lama gitu kan ya. Ya bayangin aja gitu kan ya, biasanya ketemu temen tiap hari gitu kan. Sekarang tuh lebih banyak ketemu lewat layar aja, lewat video call mungkin kan ya, lewat handphone gitu kan. Belum lagi nih kalau emang belajar dari rumah gitu kan, distraksinya tuh kayak literally ada di mana-mana gak sih. Tapi di sisi lain insan muda ya, kesehatan juga tetap jadi prioritas pastinya. Karena ya kalau misalnya udara lagi penuh asap dan juga kualitasnya tuh gak aman, emang lebih baik stay home dulu aja. So buat kamu yang ada di Palangkaraya mungkin lagi dengerin gitu kan ya, semoga gitu kan kondisi udaranya tuh cepat membaik dan juga aktivitas sekolah tuh bisa kembali normal lagi.

Oke, Insan Muda masih di acara jogging nih bareng Shiva, pastinya di acara apa? Di acara jogging kan udah tadi ya. Gimana sih Shiva kata gue? Oke deh, dan pastinya di sini kita masih dengan berita-berita terupdate-nya gitu kan. Dan kali ini tuh nih Insan Muda kita bakal masuk ke berita internasionalnya nih. Dan kita bakal masuk ke negara tetangga dulu kali ya. Kita bakal jalan-jalan ke negara tetangga nih Insan Muda, yaitu Malaysia ya. Yang dimana nih Insan Muda, bayangin deh, kamu tuh baru aja isi bensin gitu kan ya. Terus nih belum lama dipakai mobil tuh malah mulai bermasalah. Nah kurang lebih kayak gini nih yang lagi rame di Malaysia nih Insan Muda. Jadi emang beberapa pengendara di Kedah tuh mengeluhkan kendaraan mereka tuh setelah mengisi BBM katanya. Dari situ tuh mulai muncul nih dugaan, jangan-jangan ini bensinnya kemasukan air gitu kan ya, sengaja dimasukin air gitu kan. Nah isu ini tuh kemudian rame banget nih di media sosial gitu kan ya. Bahkan nih ada yang menduga BBM jenis RON 95 di sejumlah SPBU tuh sudah tercampur air nih. Ya pastinya orang-orang kayak pada langsung panik gak sih Insan Muda, karena ya kalau beneran BBM gitu kan ya tercampur air gitu kan ya, kendaraan tuh bisa aja kena dampaknya gak sih. Makanya nih pemerintah Malaysia tuh gak tinggal diem aja. Di sini juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Biaya Hidup Malaysia tuh langsung turun ya buat ngecek sejumlah SPBU di Kedah ini. Dan total tuh ada 11 SPBU yang diperiksa. Petugas tuh ngecek mulai dari tangki penyimpanan sampai pompa BBM-nya gitu kan ya. Nah pertanyaan ini Insan Muda nih, beneran ada air gak sih di dalam bensinnya gitu, atau kayak ini tuh cuma isu yang keburu viral aja gitu. Kita bakal bahas ya setelah lagu-lagu ini. So stay tuned. Hey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gon' resonate.

Kamu lagi siap-siap malam mingguan? Sini merapat. Sebelum berangkat, jangan lupa dengerin NBS FM dulu, biar perjalanan kamu gak cuma ditemenin lagu, tapi juga ada info traffic biar gak kejebak macet, plus ada berita hiburan juga yang lagi rame loh. Pastinya cuma di Diskoria setiap Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam.

Everything You Are nih. Kalau denger lagu ini tuh kayak berasa pengen konser gak sih? Karena kayak banyak banget gitu kan ya orang-orang pada konser di lagu ini bareng pasangannya, terus kayak sing-song bareng gitu kan ya bareng pasangannya. Bener-bener kayak oh my god. Seru gak sih kayaknya Everything You Are with him tapi gak tahu siapa. Oke deh saudara, dan di sini kita masih bahas gitu kan ya tentang berita-berita terupdate-nya. Dan tadi kita tuh lagi bahas gitu kan yang di mana nih, di Malaysia tuh ada lagi rame BBM yang katanya tercampur air nih insan muda. Nah ternyata nih setelah 11 SPBU tuh diperiksa, ternyata hasil awalnya tuh justru belum menemukan indikasi adanya air nih di dalam tangki penyimpanan BBM katanya. So untuk sekarang sih belum bisa dibilang kalau BBM di sana tuh emang tercampur air ya, karena emang belum terbukti nih insan muda. Tapi nih pemerintah Malaysia tuh juga gak langsung bilang oh berarti aman selesai, enggak ya. Nope, bukan kayak gitu insan muda. Di sini juga petugas tuh tetap ngambil sampel BBM dari tangki dan juga pompa ya buat diperiksa lebih lanjut juga di laboratorium pastinya. Karena ya bisa aja kan apa yang diributin di media sosial tuh belum tentu sama dengan hasil pemeriksaan sebenarnya gitu kan. Makanya nih sekarang tuh semuanya tuh masih nunggu hasil uji lab juga gitu kan. Dan di sini juga pemerintah Malaysia juga mengingatkan juga nih insan muda supaya masyarakat itu nggak langsung percaya gitu kan sama informasi yang beredar sebelum ada hasil pemeriksaan resminya. Jadi emang nih buat kamu yang lihat isu ini di media sosial gitu kan ya, take it easy dulu insan muda. Emang ada keluhan dari pengendara dan juga emang sudah ada 11 SPBU ya yang diperiksa juga insan muda. Tapi nih emang sampai sekarang gitu kan belum ada hasil yang memastikan BBM tersebut tuh tercampur air. Kita tunggu aja nih hasil labnya ya. Karena kalau beneran isi bensin tapi yang masuk malah air, itu sih literally kayak bikin dompet ikut nangis juga agak sih kan insan muda. Kita udah bayar mahal-mahal gitu kan ya buat beli bensin, ternyata bensinnya dioplas gitu kan.

Sensasi di acara jogging bareng Shiva tentunya nih. Dan gak kerasa ya udah jam 8 aja nih Insan Muda. Emang ya soalnya tuh kayak waktu tuh kayak cepet banget gak sih berasanya. Kayak perasaan baru tadi gitu kan Shiva mulai siaran tuh jam 6 tapi tiba-tiba udah jam 8 aja nih ya. Oke, dan gak kerasa juga kita tuh sekarang berarti di sini udah masuk ke berita olahraganya nih Insan Muda. Dan itu emang kayaknya euforia Indonesia juara tuh masih belum selesai ya. Dari kemarin gitu kan ya sampai sekarang tuh masih banyak banget nih yang ngomongin kemenangan timnas ini Insan Muda. Tapi nih setelah euforianya tuh mulai agak turun, sekarang tuh ada satu hal yang mulai kepikiran juga nih, Piala Asia 2027. Karena ternyata nih ya menurut Calvin Verdong ya Indonesia tuh punya kans ya buat bersaing di sana Insan Muda. Apalagi nih di Piala Asia nanti Indonesia tuh bakal ketemu lagi nih sama Thailand Insan Muda. Yes, Thailand lagi gitu kan ya. Jadi emang Indonesia tuh tergabung di grup F bareng Thailand, Qatar, dan juga Jepang. Nah menurut Verdong ini kemenangan atas Thailand di final kemarin tuh bisa jadi modal yang bagus ya buat Indonesia. Setidaknya kayak sekarang tuh pemain punya tambahan confidence lah gitu kan ya, setelah berhasil ngalahin Thailand di pertandingan yang super ketat itu. Tapi di sini juga Verdong juga gak mau terlalu pede juga gitu kan ya. Kalau lawan Thailand dan Qatar dia tuh melihat Indonesia tuh punya peluang gitu kan ya. Tapi ini kalau Jepang menurut Verdong juga nih, Jepang tuh masih ada di level yang berbeda lah gitu kan. Dan itu tuh cukup masuk akal juga karena emang level Piala Asia tuh emang jauh lebih tinggi. Tapi nih bukan berarti Indonesia tuh gak punya kesempatan juga ya. Justru nih kemenangan di FIFA ASEAN Cup ini tuh bisa jadi bekal mental juga yang bagus ya, sebelum ketemu lawan-lawan yang lebih berat. So setelah kemarin akhirnya bisa angkat trofi gitu kan ya, sekarang target berikutnya tuh mulai kelihatan nih, Piala Asia 2027 nih. Tapi nih ya ngomongin soal kemenangan kemarin gitu kan ya, ada satu nama nih yang punya momen cukup spesial juga nih Insan Muda. Dia tuh adalah pemain yang berhasil bikin gol pertama di Indonesia ya di final, yaitu Dean James. Kita bakal bahas setelah lagu-lagu ini ya.

masih bareng Shiva ya nih yang temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Dan ini berarti tinggal setengah jaman lagi gitu kan. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Insan Muda gak kerasa banget. Dan kita di sini masih bahas berita olahraga nih Insan Muda ya. Kita tuh masih bahas yang viral gitu kan ya, tentang timnas yang kemarin menang nih Insan Muda. Jadi nih kalau kamu nih nonton final kemarin gitu kan ya, pasti masih inget nih momen Indonesia akhirnya buka skor lewat Dean James Insan Muda. Dan ternyata nih gol itu tuh punya arti yang cukup besar loh buat Dean, karena emang itu tuh adalah gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Dan dia tuh bikin gol itu tuh di final FIFA ASEAN Cup. Coba bayangin deh, gol pertama buat negara gitu kan. Terus kayak terjadinya tuh di pertandingan final gitu kan ya. There must be a different feeling sih ya. Nah dia sendiri tuh ngaku nih ya, haru juga setelah berhasil mencetak gol tersebut nih Insan Muda. Apalagi di momen itu tuh sempat bikin Indonesia tuh unggul atas Thailand. Tapi nih Insan Muda, pertandingan tuh ternyata masih panjang juga. Thailand kemudian menyamakan kedudukan dan laga itu terus berlanjut sampai extra time. Indonesia juga bahkan sempat tertinggal lagi sampai akhirnya nih Elkan Bagot berhasil menyamakan skor jadi 2-2. Ya pertandingan pun nih harus ditentukan lewat adu penalti. Dan Dean ternyata bukan cuma bikin gol aja, dia juga nih dipercaya jadi salah satu penendang penalti Indonesia nih. Dan penalti Dean tuh berhasil masuk juga. Indonesia tuh akhirnya menang 4-2 ya lewat adu penalti dan resmi jadi juara nih Insan Muda. Makanya nih ya, kalau dipikir-pikir sih momen Dean itu emang cukup lengkap juga. Kayak gol pertama untuk Indonesia, terus juga di final, terus nih ikut bikin gol di adu penalti juga. Dan akhirnya pulang bawa trofi gitu kan ya. Wah, literally ini memorable banget sih ya pastinya Insan Muda.

masih bareng Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning, dan kita di sini udah masuk ke sesi bacain. Saya Haya udah masuk nih. Insan Bu, kita bakal mulai dari Facebooknya dulu kali ya. Ini udah banyak banget ya di Facebooknya. Ada dari Kasadin, selamat pagi Shiva, selamat bersiaran katanya. Jaga diri dan jaga kesehatan katanya, happy happy. Terima kasih. Ada juga dari Karoni. Barokahnya juga nih, assalamualaikum Teh Shiva katanya. Ikutan hadir boleh dong, dari Cirebon ya, wih mantap Cirebon. Pada jauh gini ya. Ada juga dari Kartum yang Virga, udah ada dari Medan. Terus juga Kak Rahmat Kurnianya ya, morning Teh Shiva, morning to. Ada dari Amiani juga, assalamualaikum Teh Shiva, selamat tugas di acaranya jogging katanya. Semoga sehat selalu, amin. Ya terima kasih Amiani. Ada juga dari Kak Amar, sederhana asik, sederhana banget tuh. Assalamualaikum Mbak dari Jawa Timur hadir, waalaikumsalam. Ada juga dari Pak Frankie dari Bali ya. Jauh-jauh sekali ya, ini juga sama nih, ada lagi nih. Dari Abah Waisel ya, yang udah ada dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Shiva, waalaikumsalam pagi juga. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, amin, amin. Makasih banyak Insan Muda doa-doanya nih. Ada juga dari Kakau Seminar ya, yang udah hadir dari NTT Nusa Tenggara Timur nih. Ada juga dari Kak Itanya juga, assalamualaikum Teh Shiva, Gunung Cupu Sinakasi Ciamis hadir katanya nih. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Amin, terima kasih ya. Ada juga dari Karestro yang udah hadir ya. Kapitunya juga yang udah hadir nih dari Cikaret. Terus juga ada Kak Dodok Maronsnya juga nih yang udah hadir nih. Selamat pagi, pagi juga ya. Ada juga dari Kak Ida Ayu Ketut Anom dari Provinsi Bali. Waduh, banyak sekali nih yang dari Bali-Bali nih Insan Muda. Dan ini juga di TikToknya juga terima kasih juga nih yang udah join-join ya. Tadi tuh ada siapa yang paling stay lama tuh? Ada Kayorlai tadi tuh ya, ada juga Karudi. Pokoknya banyak banget ya tadi yang udah masuk-masuk gitu kan ya. Ini juga masih ada nih, ada Kak Pepper ya, Pepper Goods. Ada juga Kak Ari Cumari, ada Kak Warisan Alam Indonesia. Asik, Warisan Alam Indonesia. Ada KF juga nih, Insan Muda. Terima kasih banyak pokoknya ya Insan Muda ya. Ini juga dari Kak Ari Cumari katanya, semangat pagi, salam buat Teh Nenden dan Bu Dede katanya. Ih mantap, siap-siap. Nanti aku iniin ya salamnya ya. Dari Sumedang katanya, jauh ya Sumedang nih Insan Muda. Oke, dari ini juga karena waktu terus berjalan juga agak kerasa nih, kita udah masuk di penghujung acara. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya, dari jam 6 paginya sampai dengan jam 9 paginya Insan Muda. Terima kasih banyak. Dan karena di sini Shiva harus pamit ya, jadi sorry banget kalau misalnya ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara. Abis ini bakal ada Abi ya di acara selanjutnya, di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, gaskeun ya nanti buat join di jam 9 pagi nanti. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Skobumi's number one hits music station. Let's kick it looking and good morning. Ya, Abi maka temenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Di jam 9 tapi udah panas. Dan kamu juga boleh spill dong minuman kamu tuh apa sih biasanya kalau misalnya sambil beraktivitas gitu loh. Nah, kamu juga boleh juga sekalian request lagu Indo favorit kamu biar makin segar ya kan sampai jam 11 siang. Nah, caranya gampang banget. Buat kamu yang pengen request, tinggal cantumin aja ataupun komentar di semua sosmed NBS Radio ataupun di live Abi ya nanti di TikTok NBS FM. So, stay tune dan yep. After this one.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Well, guess still with me, Insan Muda. Di Indonesia satu aja. Yap, sekarang udah jam 9:23 ya. Dan it's time to read your requests, oke? Okay? Kita mulai dulu dari Instastory ya. Di sini udah ada yang request at Pavilion, pengen lagunya dari The Milo Down and Ranting Menuju Surga. Hashtag nuhun abis cirik. Wey, The Milo juga. Oke, aman ya, udah abis simpen juga. Dan next ini dari Blue, pengen lagunya dari Efek Rumah Kaca yang singlenya kuning. Oke, aman banget ya, tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu Insan Muda yang lagi cari HP baru ya. Ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga dong. Dan FYI, Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Nggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wah, official di 0857-2161-621. Senengnya belanja di Simastel.

Insan Bodas Stay With Me on Indonesia satu aja ya. Dan sekarang udah jam 9.45, ada makin siang makin panas. Right, ini kita lanjut lagi untuk bacaan requestan. Di sini ada Warsaholic Antiga hadir, dari Ketut Sojana Ketut juga hadir ya, dari Dumayanti juga, sahabat langkat sumut. Dari Ella, selamat pagi Abiraga, request lagu 11 Januari dari Gigi. Wih, lagu enak ini. Kau bawa diriku. Oke, aman. Dan ini satu dari TikTok ya, dari Kayurlai, pengen lagi relatif lebih yang tinggi one. Right, let's start with 11 Januari. Ada kenalan apa di 11 Januari?

That's it, anything you want to buy your healthy club Insan Muda ya. Dan yep, stay with me on Indonesia satu aja, dan makin siang makin panas nih ya. It's time to read your request again Insan Muda ya. Di sini udah ada yang request di TikTok nih ya. Kita ambil dulu di TikTok ya. Ini ada yang request dari Keon Inho, pengen lagunya dari Nabil Taqiyah Tasim Dah Bimpa. Ini gabungnya sama di Instastory, karena di Instastory juga ada yang request. Terus juga ini dari Sharon Dead JPG, pengen lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Nah ini juga sama sih, di IG juga tuh ada ya yang request. Jadi gabung aja Insan Muda yang di Instastory. So this is Tasim Dah Bimpa by Nabil Taqiyah, one of the most requested song already in NBS chart.

Insan Muda udah di interval kedua nih di acara Indonesia Satu aja untuk hari ini ya. Dan ya kita bakal kembali lagi untuk bacaan requestan kamu. Di sini udah ada kayak Nimel ini yang pengen request lagunya dari Nadi Pasal Lama Bergema Sampai Selamanya. Sama dari Bang Dorop juga nih pengen lagunya Overnight Kita Lewati Berdua. Ini udah ready kah Insan Muda? Udah ada apa sih di samping itu SD MW itu ada poster gitu loh Bergema Sampai Selamanya. Beneran aja ada Nadi Pasal Lama ntar ya Insan Muda. Nonton gak ya? Tapi kalau misalnya kamu nonton emang sama siapa?

Hai, Insan Muda, masih bareng Abi ya di Indonesia Satu aja, dan sekarang di jam 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Udah di tanggal 7 nih, kayaknya nunggu 3 hari lagi nih, nunggu tanggal yang bagus, iya gak sih Insan Muda? Kayaknya semua apa namanya tanggal-tanggal cantik gitu, itu pasti ada gongnya gitu. Entah itu ada yang buat apa namanya, conference gitu. Ntar tanggal 10 bulan 10 tuh. Ya guys, dan ya Abi mau kembali lagi bacain requestan kamu. Di sini ada Fitri Haryati dari Cikarang pengen request lagu Elemen Cinta Bersyarat, kalau enggak Siti Gabriela Percaya Aku. Spesial buat anakku ya dan suami. Alright. Dari Abi cari yang Elemen. Abi kasih yang Elemen ya, Cinta Tak Bersyarat. Dan satu lagi kita ambil dari Instastory ini dari Edra Toro, pengen lagunya dari Nor Whisper Lalu Biru. Alright, aman ya, udah abisin pun juga. So let's start with Elemen.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Alright, insan muda, stay with me on Indonesia satu aja. Dan itu ya lagu favorit Abi yang sering Abi dengar akhir-akhir ini, dari Eleanor Whisper yang berjudul Lalu Biru, yang dirilis tahun 2023 ya, tapi rame-ramenya tuh baru beberapa hari kebelakang gitu ya kan. Dan itu udah masuk ke album Mati Bersemi, yang dirilisnya tuh apa namanya, tahun 2024 gitu. Dan bagian yang paling abis suka tuh di lagunya tuh kayak yang sayang itu loh, sayang gitu, kayak apa ya, kayak manggil dengan cara merayu gitu loh, tapi in a flirty way gitu, tapi lantunnya itu soft spoken gitu loh, ngerti gak sih? Dan ya, sekarang udah jam 10 lebih 27 dan Abi bakal bacain kembali untuk pesan kamu ya.

sini ada Ken FM, bukan Ken FM, Alup Win ya. Kak request Kak Hitna yang Lik Nadir katanya. Oke, boleh banget ya. Next dari Liku, pengen lagunya dari Dialog Senja yang Dendam. Oke, aman banget ya. Wih, ngeri sekali ini, dendam sama siapa nih. But anyway, Insan Muda, mungkin udah jam 8 ya kasnya sekarang tuh. Biasanya anak sekolah tuh udah pada istirahat ya jam segini-segini tuh. Dan buat kamu mungkin ntar yang nyari lunch bingung mau kemana gitu, mending stop dulu scrolling ya. Karena Abi ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. 92.3

titipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Ayo insan muda, rasa kita sudah di penghujung acara ya, di acara Indonesia Satu Aja. Dan thank you buat kamu yang udah nyimak, dan mohon maaf di Rabi jika ada salah kata selama habis siaran. Dan ya, ada acara menarik lainnya pastinya, kalau seru ya, di jam 11 yang pastinya wajib kamu simak ya. So jangan pindahin frekuensinya kamu. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit undang siar. And I'll see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Miliki only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hit music station. Hai, selamat siang, selamat muda. How are you today? Dan kembali mengudara Kevin di sini yang mengudara temenin kamu di FYP For Your Page edisi 7 Oktober 2026. Dan aku bakalan spill nih, selamat muda, lagu-lagu enak, juga informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Stay tune ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Miliknya Limon, 92.9 Biasa FM, Sukomis No. 1 Hits Music Station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah di jam 11.28. Insan Muda, kamu tahu kan kabar anak sekolah yang dipukulin sama anak-anaknya sampai sama teman-temannya sampai meninggal dunia itu loh, Insan Muda, yang di Pemalang ya. Ini ada kisah yang menurut aku tuh sedih banget, Insan Muda, dan ini lagi rame banget juga diperbincangkan di sosmed. Jadi sebelum meninggal, Muhammad Hasbi Al-Akib ini tuh sempet bilang ke mamanya, "Mama nanti jemput jangan lama-lama, Akib takut mau dipukulin," katanya. Berarti emang biasa banget dibully ya. Wah, anak SD sekarang ngeri banget sih, Insan Muda. Jadi ibu Muhammad Hasbi Al-Akib, dia Indrayanti ya, itu mengungkapkan Insan Muda, putranya itu sempat menunjukkan ketakutan loh sebelum meninggal dunia. Jadi benar-benar setakut itu buat sekolah. Dan pada hari kejadian ya, Akib ini meminta ibunya agar gak terlambat ngejemputnya ke sekolah. Jadi Akib itu bilang, "Mama nanti jemputnya jangan lama, Akib takut mau dipukulin," gitu loh. Dan Akib juga sempat bercerita gitu kepada mamanya, bahwa dirinya itu dipukulin di sekolah. Pas cerita itu bilangnya dipukul di aula, dipukul di perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan pada malam berikutnya, Akib ini itu mulai mengeluhkan sakit di bagian perut dan belakang tubuhnya gitu loh, hingga kemudian menjalani perawatan. Dan Akib meninggal dunia di 30 September, Insan Muda, saat hendak kembali dibawa ke rumah sakit, Insan Muda. Dan yang pasti terbaru, di tanggal 5 kemarin, di hari Senin, polisi menyebutkan dua siswa kelas 5 diduga terlibat dalam kekerasan terhadap Akib. Dugaan itu diperkuat keterangan sejumlah siswa juga yang melihat kejadian, serta keterangan Akib sebelumnya, sebelum meninggal, yang sempat juga menunjuk foto kedua kakak kelasnya. Dan polisi ini masih mendalami peran keduanya dalam kasus ini. Yang pasti ini kasusnya gak bisa dianggap remeh ya, soalnya memang bisa menyebabkan nyawa orang meninggal. Even itu mungkin anak kecil yang ngelakuin, tapi anak kecil mana yang ngebunuh orang gitu. Yang semuda ini tuh anak dajjal sebenarnya. Jadi ini harus kita warning terus, yang semuda ini jadi warning alert juga buat kita orang tua. Kalau sekiranya anak itu ada keluh kesah, jangan dibiarin. Kalau kayak gini pastinya nyesel banget gak sih, Insan Muda? Baru kerasa kalau orangnya udah gak ada. Jadi cukup memprihatinkan sih, ditambah lagi pihak sekolahnya juga amat sangat menutup.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hello again everyone, 92.9 Best FM, suka Mr. Perwan, Hits Music Station. Dan sama udah kamu masih aku temenin di episode yang ini. Dan sekarang udah jam 12.21 menit. Ya sama udah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada semasa dan solusi buat yang sama udah yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Kamu mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesoris, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga loh. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu, bisa mudah pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di Simastel.

Yaitu dari Robbie Williams with Candy. Wah, lagunya rame ya. Manis kayak permen Isa Muda, manis kayak kamu. Dan sekarang udah jam 12.26 menit. Di sini aku bakalan bahas informasi viral yang ada di sosial media. Ini ada kejadian yang menurut aku tuh miris banget yang dialami sama seorang nenek yang hidup sebatang kara Isa Muda. Jadi ceritanya gini ya, aku bakalan jelasin kronologinya. Jadi ada seorang nenek yang hidup sebatang kara datang ke kantor pelayanan sosial untuk berharap mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Ya, bayangin aja seorang nenek-nenek udah tua, renta, hidupnya sebatang kara, datang ke dinas sosial untuk meminta beras gitu, berharap ya, berharap ada bantuan beras dari pemerintah. Tapi dalam video yang beredar, nenek ini tuh malah disuruh pulang lagi loh Isa Muda. Jadi nenek ini tuh terlihat membawa KTP kan dan menanyakan bantuan beras. Petugas kemudian mengecek namanya dan menyampaikan bahwa sang nenek enggak terdaftar sebagai penerima bantuan. Nenek itu kemudian mengaku bahwa hampir semua tetangganya mendapatkan bantuan, sementara dirinya itu yang hidup seorang diri justru gak nerima loh. Dalam percakapan ini, petugas juga terdengar mengatakan bahwa sang nenek ya gak layak dapat dan meminta agar gak datang lagi. Jahat banget sih, kayak, kok bisa gitu. Video ini tuh disebutkan direkaman di kawasan Kilo 6 Geraha Indah Balikpapan ya. Warga net pun ya, netizen-netizen yang ada di sosial media tuh mempertanyakan kembali sih proses pendataan penerima bantuan dan meminta pemerintah setempat juga memastikan warga yang benar-benar membutuhkan itu nggak terlewat. Maksudnya neneknya tuh dateng ya kan dengan baik-baik bawa KTP, siapa tahu ada, soalnya tetangganya dapat semua. Nenek kan sendiri gitu kan, nggak kerja di tempat lagi sebatang kara, mau disuruh pulang, nenek gak layak dapat katanya. Kayak, wah, ini yang nyensusnya gimana sih? Harusnya benar-benar dilihat yang membutuhkan itu yang seperti apa. Takutnya jadi salah sasaran loh Isa Muda. Aku emang kadang ngelihat beberapa case orang yang ternyata desilnya itu tertukar-tukar. Ada orang yang kaya banget, dia sampai ngajuin penaikan desil. Masa iya dia dikasih desil 1 padahal aslinya kaya banget. Ada juga orang yang emang kurang mampu, bahkan ada yang sempat dicabut beasiswanya gara-gara ya tadi Isa Muda desilnya tiba-tiba berubah. Dan ini yang harus benar-benar diperhatikan, kayak yang sensusnya itu harus benar-benar juga, jangan sembarangan. Takutnya ada yang memang harus mendapatkan haknya malah nggak dapat gara-gara tadi Isa Muda salah sasaran ya. Semoga ini jadi warning alert juga sih buat pemerintah setempat ya kan. Soalnya kasihan banget sih ngelihat neneknya, apalagi neneknya udah enggak bisa berdiri juga, kayak datang-datang dengan ya sempoyongan duduk di bawah, emang bener-bener gak kuat berdiri pun. Kayak kita sebagai manusia ya ngerasa kasihan lah. Masa petugas sosial tidak kasihan melihat nenek ini?

Kevin Rekeng 92.9 FM, Suka Bumi's number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di FYP For Your Page yang ini. Ini sama udah, kalau kamu gabut ngapain? Kalau kamu gabut mungkin scroll-scroll kan. Atau mungkin kamu kalau lagi gabut nyari makanan enak, main game mungkin nih sama muda. Tapi ini ada cewek gabut menurut aku, karena dia jalan kaki di tengah jalan. Bayangin, orang-orang bingung tuh, kayak mau kemana arahnya ini cewek, tiba-tiba dia jalan kaki aja nih sama muda. Jadi ini ada satu video viral Islam Muda di sosial media, yang dimana ada seorang wanita yang dia tuh jalan memang di tengah jalan yang sedang ramai banget gitu. Dia mengenakan baju warna biru dengan celana putih, ya OOTD sih sebenarnya, bukan kayak orang aneh juga. Bawa tas yang proper juga sih, kayak tas biasa orang-orang mau hunting foto gitu. Bukan orang yang antah berantah dengan compang camping jalan di tengah jalan gitu. Aku ngelihat orang gila aja kadang jalan di pinggir jalan, ini dia di tengah jalan lah, kok bisa? Nah, jadi ini lagi ramai Islam Muda diperbincangkan, tapi memang nggak diketahui ya tepatnya ada di mana Islam Muda. Dan video yang diunggah dengan jumlah like sekarang ada di 81.000, ini tuh ya viral di sosial media gara-gara orang tuh pada heran juga. Islam Muda, ada orang yang jalan kaki di tengah jalan ya, ya takutnya ketabrak gitu loh, orang-orang jadinya melongo nih, orang kenapa sih, aneh nggak? Kalau sekiranya sakit hati, ya nggak gitu juga caranya gitu. Jadi ini bisa membahayakan diri sendiri sih Samuda, kalau kita jalan seperti ini. Bayangin nih Samuda tengah jalan yang ramai ya kan, di tengahnya banget gitu, jalan kaki. Memang sih kalau kita lihat di sini posisinya jalannya itu nggak ada trotoar, cuman seenggaknya ada jalan di sampingnya gitu loh Islam Muda, nggak di tengah-tengah banget. Jadi motor tuh pada ngerem dadak gitu loh, kayak kebingungan, kayak aduh nih orang kemana nih, apa tabrak aja kali ya. Nggak gitu dong, jangan ya. Dan Islam Muda, di sini aku bakalan cut lagi beberapa track buat Islam Muda, jangan pindah frekuensinya kamu ya.

Alright, 92.2 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Amin Kevin dan Insan Muda. Sekarang udah di jam 13 lewat 5 menit ya. Dan kali ini aku bakalan spill informasi yang menurut aku tuh benar-benar unique, meaningful ya. Yang orang-orang gak akan kepikiran, Insan Muda, ini ada informasi viral di sosial media. Ada seorang cowok yang datang ke IGD, dia sih bilangnya sakit perut ya. Ternyata Insan Muda ada dumbbell yang tersangkut di anusnya selama 2 hari. Lah, kok bisa ada dumbbell di situ? Ya, jadi Insan Muda, ini ada seorang pria berusia 54 tahun di Brasil. Dia dilaporkan datang ke IGD dengan nyeri perut yang sangat hebat. Hasil pemeriksaan sinar X itu menunjukkan adanya dumbbell yang tersangkut di anusnya. Bagaimana bisa dumbbell ada di anus? Dan ia mengaku benda ini tuh sudah berada di sana selama 2 hari. Karena gak berhasil mengeluarkannya sendiri, akhirnya dokter kemudian berhasil mengeluarkan dumbbell itu. Samuda, ya gimana ya, lain kali simpen dumbbellnya itu tuh ke rak aja gitu, ngapain ke dalam tubuh sendiri, takut banget ada yang minjem kayaknya ya. Ini aneh banget sih, Samuda. Gak tahu motifnya apa, bisa-bisanya dia masukin sesuatu hal yang tidak seharusnya ke situ. Ini case-nya lumayan berbahaya sih, Insan Muda. Tapi yang jadi pertanyaan aku, kok bisa gitu? Tapi tahu gak sih, ada yang lebih berbahaya lagi, Insan Muda. Masukin apa coba? Masukin orang ke lagu. Soalnya lagunya diputer, terus tiba-tiba kangen sama orang ya. Oh. Udah jadi mantan lagi.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Balik ke Liwan 92.3 Bias FM Suka Bumi Number 1 Hits Music Station. Dan semudah kamu masuk Kevin temenin di FYP siang ini. Sekarang udah jam 13.28 menit nih. Dan Insta Muda, ini ada kabar ya. Yang mana ini kabar dari polisi yang berhasil mengamankan 20 anggota geng motor yang terlibat dalam penyerangan brutal hingga menewaskan seorang mahasiswa bernama Akmal berusia 24 tahun di Makassar. Dan para pelaku ini tuh yang mayoritasnya tuh masih di bawah umur loh. Insta Muda, yang bikin rame berita ini tuh karena mereka tuh di bawah umur tapi bisa melakukan hal sekeji ini. Dan ini ditangkap di sejumlah lokasi Insta Muda yang cukup berbeda-beda di Kabupaten Maros itu di hari Senin kemarin ya. Nah, peristiwa tragis itu mula-mulanya itu saat korban bersama rekan-rekannya tuh sedang duduk nongkrong di Jalan Daeng Ramang. Ya, duduk-duduk santai gitu lah. Mungkin lagi selesai kuliah ya, capek juga ya, duduk-duduk aja. Terus ditangilah sekelompok pelaku yang membawa senjata tajam dan juga busur. Akmal yang sempat mencoba melarikan diri akhirnya terjatuh dari sepeda motor dan menjadi sasaran penganiayaan hingga meninggal dunia di lokasi. Sementara korban lainnya bernama Farel berusia 17 tahun mengalami luka berat dan juga harus dilarikan ke rumah sakit. Nih, anak sekarang sikap-sikapnya kok udah kayak ngedajal gitu ya. Yang tadi yang di Pemalang, anak SD bunuh adik kelasnya. Terus sekarang nih ya, bocil-bocil ngebunuh orang-orang yang lagi diem, yang gak ada salah, yang semuda. Sampai mahasiswa meninggal dunia loh, gara-gara bocil, bener-bener sebocil itu yang semuda. Kayaknya kalau kita lihat dari seragamnya aja, ada yang masih SMP, kan ada yang masih sekolah dasar juga. Ini kenapa ya, pergaulan zaman sekarang tuh kayak gini banget. Emang harus butuh perhatian lebih sih dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena kejahatan seperti ini tuh bukan hal yang bisa dinormalisasi, insan muda. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ini adalah hal yang keliru banget sih, insan muda. Yang dimana rumah tempat pendidikan pertama mereka, sekolah juga, itu harus benar-benar ngasih pendidikan yang layak biar terdidik juga. Soalnya kelihatannya tuh kayak orang yang troublemaker aja gitu. Bisa-bisanya mereka bikin onar seperti ini dengan alasan ya gak ada alasan. Ya benar-benar cuma pengen rusuh aja, gak ada dendam dibaliknya, gak ada apapun itu. Jadi benar-benar orang yang iseng buat bunuh orang gitu loh, semudah. Semoga hal seperti ini gak terjadi lagi. Dan ini juga jadi perhatian buat orang-orang, untuk selalu, orang tua untuk selalu ngawasin anak-anaknya, biar tidak terjadi hal-hal sedemikian lagi.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia, The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan yang enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mari ke Solini, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, itu tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang ya. Gak usah wacana lagi, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Dan Insan Muda sekarang udah di penghujung acara juga, sekaligus yang bertugas Kevin Pratama undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all yang udah stay tune, and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time. Bye.

We're looking only one 92.9 Bears FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Howard Today dan kembali mengudara Kevin di NBS Daily Top 30 hari ini. Kita bakalan spas wheel lagi nih sama dia track terpanas di hari yang tidak panas ya, karena sekarang agak mendung sih sama dia. Gloomy udah mulai keluar nih sama dia, tapi aku gak tahu ya hujan atau enggaknya. Semoga kalaupun hujan kamu bisa tetap beraktivitas dengan lancar, bawa payung dan juga bawa jas hujan ya. Dan kita masuk ke sama di chart di urutan ke-30 sebagai new entry kita yang pertama, Lil Nas X with World's Greatest, dan ini dia sama udah previewnya.

Ya, Lil Nas X, Insan Muda, lagu yang dirilis Jumat kemarin, ya, yang punya makna mendalam sebagai lagu tribute, ya, bentuk penebusan diri juga dan selebrasi atas perjalanan hidup. Jadi selebrasinya atas perjalanan hidup gitu loh. Jadi POV Lil Nas X yang ini tuh dulunya dia orang yang gak punya gitu loh. Lagu ini tuh didedikasikan juga untuk ibunya ya, terkhusus ya Tameka Hill yang meninggal dunia di bulan Agustus kemarin. Di awal perkenalan lagunya, Lil sendiri tuh menyisipkan rekaman suara atau voicemail asli dari sang ibu yang bilang keep your head up ya, continue to walk by faith not by sight. Dan frasa dari walk by faith not by sight itu menjadi inti emosi dari lagu ini Samuda. Jadi ya, Lil Nas X ini tuh menceritakan kembali asal-usulnya yang sederhana dari keluarga yang gak ada sampai akhirnya bisa bersinar seperti sekarang. Pokoknya semangat terus ya Samuda buat kamu. Jadi Lil Nas X ini tuh ingin kamu terus-terusan berjuang ya, sampai kamu mendapatkan apa yang kamu impikan. Dan begitu pun lagu yang selanjutnya bakal aku spill, lagu dari Bara Suara nih, Api dan Mimpi. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, api dan mimpi dari para suara Isa Muda menceritakan semangat perjuangan, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi rintangan hidup gitu. Ya, sebenarnya sama Isa Muda, buat kita selalu fighting untuk menjalani hidup. Dan lagu ini sendiri Isa Muda ngegambarin rasa sakit sebenarnya, ujian dan masa sulit yang membakar, tetapi justru menjadi pemicu juga untuk tetap bertahan. Ya, api itu ngebakar Isa Muda, tapi di sisi lain ngebakar semangat juga dong pastinya buat kita untuk ngeraih mimpi itu seperti apa. Kita harus punya keberanian juga Isa Muda. Jadi lagu ini tuh ngajakin pendengar untuk saling berpegangan gitu loh, bahu-bahu, dan juga menyalakan kembali asa demi menaklukkan dunia. Keren sih dua lagu yang aku preview kali ini, bukan tentang cinta-cintaan ya, tapi lebih ke mimpi dan harapan ya Samudra. Dan satu lagi nih, dari dua lagu semangat ini, aku bakal beralih ke lagu yang galau. Lagu Stephen Pasaribu featuring Andi Rianto, Siapa Yang Tahan.

Instrumen tahan dari setahun pasar ribu, Insya Muda, terhitung lagu baru juga, kolaborasi dengan Andi Rianto yang menceritakan tentang hubungan yang toksik. Sehari-hari nyakitin, ya kita selalu disalahin, bahkan hubungan itu cenderung dipertahanin sama satu orang aja. Ya siapa sih yang tahan ya kan, kalau kita hubungannya seperti ini terus ya, yang jalanin hubungan itu kan harusnya berdua, tapi kenapa berat di satu orang aja? Ya ambil katanya kalau misalkan orang yang biasanya bertahanin hubungan enggak mau mempertahanin, ya udah hubungannya selesai guys, Insya Muda. Ya siapa yang tahan, sesuai dengan judul lagu Setiap Lepas Seribu kali ini. Dan aku bakal puterin tentang lengkapnya, jadi buat Insya Muda jangan kemana-mana. So stay tune only 92.3, Be Strong and Keep Shining On.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, only one 92.3 itu dia yang sambut terakhir dari Stephen Pasaribu. Siapa yang tahan ya sambut dalam hubungan seperti itu? Dan kita masuk ke Samudera di urutan ke-27 untuk hari ini. Samudera, and this is number 27. Ini adalah lagu dari Aziz Hendra dengan Backseat.

Ya, adu pandang itu adalah ketika kita yang sama muda bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba, wah, menarik sekali di mata kita yang sama muda. Dari mata turun ke hati. Dan ternyata kita memandang, dia juga memandang balik. Nah, adu pandang. Kecuali kalau misalkan kita mandangin dia, dianya bodo amat. Nah, itu namanya memandang. Tapi kalau adu pandang itu berarti dua-duanya saling tetap tatapan gitu loh. Sama muda menggambarkannya tentang dua insan yang saling memiliki rasa. Sama muda bertukar pandang pada awalnya dan sampai akhirnya ngerasa fall in love gitu loh dengan keadaan. Ya, ternyata bener ya, cinta itu dari mata turun ke hati. Satu tagline dari Rizky Febian di urutan ke-25, Yura Yunita Pertiwi.

Kamu tenangku yang dinyanyiin sama Anggi Stefaki ini tuh diceritain oleh Almas Kamalang ya, sama dan punya makna mendalam juga tentang kehangatan, perlindungan dan juga rasa aman. Dan lagu itu lagu original salah satu soundtrack film juga Insan Muda, dan itu menggambarkan tentang hubungan anak dan ibu gitu loh Insan Muda. Jadi benar-benar cinta dua arah antara anak dan ibunya. Dan ternyata emang lagu cinta tuh gak semestinya dengan pasangan kita aja, tapi dengan orang tua juga. Insan Muda itu adalah sesuatu bahasa cinta yang indah ya buat diungkapkan. Satu lagi yang bakal gue review di belakang dari Anggi Stefaki, Juicy Lucy, Baik Hati.

Aduh, selamat sementara aku pun Ewi Sapa yang teringin dari Solusi buat kamu jangan ke mana-mana ya. So stay tune teman Kevin di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Showing Song.

Insya Allah kamu lagi cari HP baru, ada si Master List solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Si Master adalah tukang handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Master juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Master. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dijamin terlengkap deh, nggak hanya itu pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Master sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp official di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simastel.

feeling only one 92.7 Best FM Sukabumi number one hits music station. Dan semoga kamu masih kembali temenin di NBS dari hari ini. Dan kita masuk di urutan ke-10 nih, gak kerasa banget ya semoga. Number 10 for this week, Tiara Andini, Tulang dan Nadia.

0: Tulang dan Nadi dari Tiar Andini, Isa Muda, menceritakan tentang cinta, ya kan, yang bukan tentang kesempurnaan gitu, melainkan komitmen untuk terus mendampingi seseorang dalam berbagai kondisi. Ya, kita mencintai orang tuh harus di semua situasi gak sih? Jangan pas lagi jaya-jayanya aja, Isa Muda. Kita harus mau menemani orang, ya kan, dalam catatan saling menerima lah. Menggambari seorang yang menjadi tempat kembali dan penenang dalam momen bahagia, kesedihan, harapan, maupun ketidakpastian dalam hidup. Karena kayak kita hidup kan kadang situasinya gak sama selalu. Jadi kita harus memiliki ya cinta yang luas dan tulus gitu, Isa Muda. Tapi jangan sampai ya cinta yang luas dan tulus dari kita malah disalahgunakan. Satu trik di belakangnya dari lagu Tiar Andini, Isa Muda, kita masuk di lagu selanjutnya di urutan ke-9. Ada Rhyme Laude Dunia, yang mana ini dia yang sudah previewnya untuk kamu.
1: Kita

Ya, Ray Melody Samudra Dunia Yang Nanti ya, ya, mana menciptakan tentang sifat alami jatuh cinta yang datang tanpa bisa direncanakan gitu. Ya gimana ya, cinta tuh kadang memang bisa di mana aja Samudra berlabuhnya, gak bisa dikendalikan terkadang. Dan itu kegemaran perasaan yang muncul begitu aja tanpa kuasa manusia untuk memilih kepada siapa hati harus berlabuh semudah. Dan ini menceritakan realitas pahit ketika dua orang yang saling punya rasa, tetapi keadaan atau takdir itu gak memungkinkan mereka untuk bersama gitu loh. Ya ada keterbatasan di situ yang semudah. Makanya kenapa ada pengharapan di dunia yang nanti, maksudnya itu menyeratkan sebuah doa dan keyakinan bahwa jika cinta ini tuh gak nemuin jalannya di dunia sekarang, ada harapan agar suatu hari nanti di kehidupan yang berbeda, cinta itu bisa bersatu.

Nah kalau yang ini itu sebuah apa ya, metafora insan muda dalam sebuah hubungan. Waltz akhir zaman tuh kayak ya dia kena menari-nari gitu insan muda sampai akhir ya, walaupun dunia sedang kacau balau ya kan, semuanya sedang chaos, tapi cintanya dirasa setara dan menyenangkan. Jadi apapun yang terjadi ya bakalan dilewati dengan penuh kepercayaan diri insan muda. Satu tenggelam dari Roni Parulian ada Vanessa Zee dari Universal Music Indonesia dengan judul lagu Menjauh.

Ya, lagu Vanessa ini udah bertahan Insta Muda di chart NBA cukup lama. Dan kali ini kita masuk di lagu Vanessa di urutan ke-7 ya. Di urutan ke-6 ada salah satu tahunnya Emotion Entertainment, Adrian Halif, 2001 kali.

Bumi. Ya, lagu dari Adrian Halim bersama dia 2001 kali itu menggambarkan tentang sebuah hubungan yang hubungan tuh normal kalau ada masalah. Adrian Halim itu mengibaratkan ya mau ada masalah 2000 kali pun ya enggak apa-apa. Nanti bakalan baikan lagi kok di mana berarti itu udah menyelesaikan 2001 kali masalah kalau balikan lagi. Jadi kayak ya, masalah tuh ada buat diselesaikan enggak sih sama dia, bukan buat dipikirin, selesaikan. Jadi hubungannya itu tuh bisa terus berlanjut. Karena ya gak mungkin gak sih hubungan yang gak ada masalah sama sekali. Di urutan kelima yang sama muda ada Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Jagat rasa alam rasa ya. Jadi jagat itu kan alam, misa muda. Dan rasa itu ya perasaan. Jadi ini adalah tentang perasaan ya. Semua cipta untuk lagunya sendiri ini di bawah naungan Hits Record ya. Sama dia udah bertahan cukup lama di chart NBS dan kali ini ada di urutan ke-5. Di urutan ke-4 Nisa Muda ini ada dari Overnight, kita lewati berdua.

Overnight kita lewati berdua. Lagu ini tuh tentang kesetiaan, karya rinduan mendalam, dan juga komitmen untuk bertahan dalam hubungannya meskipun terhalang oleh jarak dan keadaan yang sulit gitu loh. Yang semudah ya LDR, LDM juga bisa. Dan jarak dalam lagu ini tuh bukan hanya soal tempat sih atau geografis, melainkan situasi yang membuat pasangan itu gak selalu bersama secara fisik gitu. Dan masalah kerinduan ya, kerinduan jadi hal yang pasti dirasakan ya. Tetapi hal ini juga dihadapi dengan kesabaran dan usaha komunikasi yang kuat. By the way, Samuda, aku ada 3 track lagi yang belum aku preview. Jadi buat Samuda jangan kemana-mana ya. So stay tuned only 192.3. Be strong and keep shining on.

Overnight, kita lewat berdua di urutan keempat sama dari NBS Daily Top 30. Dan kita lanjut lagi untuk review track selanjutnya di urutan ke-20. Balik lagi dari awal. Di urutan ketiga sama udah kita udah masuk ke 3 track puncak di NBS Daily hari ini. And this is number 3 for this week, and congratulations in the list track-nya dari Sabrina Leander. Selesai.

Ini lagu atau pisau ya? Kok lumayan menusuk? Cik. Ya jadi Samuda, kalau ada lagu yang langsung nempel di kepala ya kan, tentang apa ya, deklarasi perpisahan, cie. Ya lagu Selesai ini, jadi buat orang yang hubungannya itu dirasa udah gak worth it buat dipertahanin, ya dijalanin juga nyakitin terus hari-harinya, jadi gak bahagia. Padahal kan kalau hubungan itu tuh bikin bahagia, harusnya kalau udah gak bahagia ngapain dipertahanin kan. Ya udah selesai aja. Ibarat kata seperti itu Samuda. Dan lagu itu gambarin ya titik keputusasaan seseorang yang memang udah gak ingin lagi buat ngejalanin hubungan. Karena yang dirasa buat dijalanin pun ya nyakitin kalau misalkan kita doang yang perjuangin selama ini. Ada kalanya memang kata selesai itu perlu diucapkan ya, kalau kita gak siap untuk lebih lama lagi bertahan terluka. Satu trik belakangnya dari Sabrina Leanur, masih di label yang sama Universal Music Indonesia. Fajar Nur, salah apa aku sebagai runner-up kita hari ini?

Ini lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Wah, dua lagu udah mewakili Samudia. Bahwasannya memang track puncaknya itu tuh dengan lagu-lagu galau. Berarti ini orang sekawin pada galau atau gimana nih? Soalnya chart lagunya di puncaknya sama lagu-lagu galau. Lagu yang dinyanyikan oleh Fajar Nur dari album Sementara Selamanya ini ngisahnya tentang kelelahan emosional seseorang yang harus berjuang sendiri dalam sebuah hubungan asmara gitu. Ya sebenarnya sama kayak lagu Sabrina tadi yang Samudia, menggambarkan hubungan yang memang udah gak worth it lagi buat dijalanin. Dan ini menceritakan kondisi di mana hanya seorang aja yang terus berkorban, bertahan, dan mengupayakan keutuhan hubungan. Sementara pasangan lainnya itu gak memberikan usaha yang sepadan. Sampai akhirnya Fajar tuh ketika sendiri bilang gini, salah apa ya aku sampai aku dibikin sebegininya. Sebenarnya gak salah Samuda, emang udah saatnya aja sih kita menyerah ya. Karena dipertahanin pun ya rasanya sulit gak sih, ketika kita aja yang pertahanin hubungan itu. Dan ini sudah kita masuk di chart pertama di NBS Daily hari ini. And this is number one for this week and congratulations. Di urutan pertamanya yang sudah ada In The List Track dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpah.

Ya, kita udah masuk ke trik puncak ya, Samuda. Dan itu artinya Kevin di sini juga harus pamitan nih. Kita jelasin dulu lagu Nabila Takia sedikit. Lagu ini tuh menggambarkan tentang hubungan orang dewasa ya, Samuda. Yang dewasa-dewasa aja. Jadi itu gambarin ya bahwasanya cinta itu gak semudah bolak-balikin telapak tangan ya, Samuda. Karena memang hubungan itu gak simpel permainan anak-anak ya, Samuda. Jadi itu menggambarkan realitas kita sebagai ya, pribadi yang dewasa, yang dimana yang semuda yang biasanya kita mendapatkan suatu hal itu bisa dengan cara permainan ya kan, bolak-balikan telapak tangan untuk memenangkan suatu pertandingan untuk memenangkan suatu permainan. Tapi kalau sekarang kayaknya susah ya, semuda nggak bisa semudah itu buat ngejalanin hubungan. Dan lagu ini udah ada di track puncak NBS selama 3 hari berturut-turut ya, Samuda. Apakah ini bakal masuk di chart persada kita di nanti? Ya pasti pantengin terus ya. Di sini Samuda Kevin yang bertugas harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Thanks for all yang udah stay tune and sorry to say kalau saya salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Semoga kamu sehat selalu. Dan abis ini Samuda bakalan temenin barengan Vita di Prime Time. See you next time. Bye-bye.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat sore. Di sore harinya ini balik lagi sama Vita di program Prime Time Insan Muda. Vita bakal nemenin insan muda dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti dong tentunya. Dan Vita bakal bacain info-info traffic di mana aja lagi macet dan lain sebagainya. Dan juga Vita bakal bacain berita-berita ter-up to date yang ada di kota Sukabumi nih insan muda. Vita bakal live TikTok juga nanti. Jadi buat kamu semua nih yang bingung gitu, kayak aku pengen langsung curhat ini sama Vita dan lain sebagainya, boleh langsung aja masuk di live TikToknya @nbsradio insan muda. Oke, dan selain itu juga Vita juga bakal adain part-part tertentu yang bakal seru banget tentunya buat kalian semua ya. Kalian juga bisa nanti request di question box mau yang di sebelah mana nih yang mau Vita bacain tentang info-info trafficnya. Tapi udah pasti Vita bakal mulai dari, iya bener banget, dari Lapang Merdeka Kota Sukabumi Insan Muda. Because ya itu ya tengah kotanya kita ya insan muda ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu insan muda, buat nemenin sore harinya kamu yang lagi di perjalanan dan lain sebagainya, hati-hati di jalan tentunya, semoga selamat sampai tujuan. Vita bakal buterin dulu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke insan muda, ini dia lagunya, so enjoy the music dan hati-hati di jalan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ada Bagas Sang Putri di sini. Seperti biasa, kalau misalnya kita udah masuk ke segmen pertama, itu udah pasti kita bakal bacain soal info-info traffic ya insan muda. Oke, saya tuh bakal bacain info-info traffic yang ada di Kota Sukabumi, insan muda.

Oke, sama udah kita mulai ya. Woi, sama udah kita udah upload story loh. Kalian jangan lupa ya buat apa coba? Buat kasih tahu aku jalan mana yang mau kalian kepo-kepoin. Oke, kita mulai dari Lapang Merdeka Kota Sukabumi ya, insan muda. Buat di Lapang Merdeka Kota Sukabumi ini tumben banget insan muda selapang ini. Biasanya bener-bener selalu macet ya, setiap kali kita siaran nih di Lapang Merdeka tuh selalu macet, insan muda gak pernah enggak loh. Oke, di Lapang Merdeka insan muda kita mulai dari Jalan Surya Kencana dulu. Di sini itu dia bener-bener aman, sama sekali gak ada kemacetan insan muda. Sekalipun ada di sebelum belokan jalan kenari, tapi itu bener-bener sedikit insan muda dan jaraknya juga enggak sepanjang dan selebar itu. Oke, kita naik lagi ke atas ke arah Salabintana Hotel Anugrah. Ini juga benar-benar aman banget insan muda, sama sekali gak ada kemacetan yang terjadi di daerah sini. Benar-benar hijau insan muda, aman banget di sini. Oke, sekarang kita turun lagi, coba kita belok dari tadi kan kita ke arah Salabintana nih. Gimana kalau kita ke arah Bayangkara insan muda? Oke, di arah Bayangkara ini juga macetnya benar-benar sedikit banget, cuma ada di beberapa titik doang dan macetnya tuh enggak sepanjang itu insan muda. Terutama ini sebelum belokan di jalan ke Bandungan di pertigaan sampai ke jalan Sriwidari itu memang lagi lumayan macet karena mungkin lagi mau pertigaan juga ya insan muda. Tapi untuk keseluruhannya ke daerah Bayangkara, terus ini juga kita maju lagi, ini aman banget sama muda, gak ada kemacetan sama sekali. Oke, lanjut sama muda, tadi kita belok ke jalan Bayangkara, ini kita belok ke jalan Siliwangi ya sama muda. Di jalan Siliwangi lewat jalan di dekat rumah sakit Syamsuddin ini di daerah pertigaannya lagi lumayan macet insan muda. Tapi memang hanya di pertigaan itu saja karena biasanya suka emang rada-rada pagu jiwet ya insan muda. Oke, turun ke daerah jalan Siliwangi ini aman banget. Barangkali ada insan muda yang mau main nih ke NBS FM, ini benar-benar aman banget insan muda. Dia sama sekali nggak ada kemacetan apapun. Oke, insan muda, sebelum kita maju lagi ke mungkin ke jalan Otto Iskandar Dinata atau mungkin kita bakal maju ke jalan Ciawul ke daerah Nangaleng dan sebagainya, kita bakal cut dulu pakai lagu mungkin ya insan muda ya, biar ya happy lah gitu kita semuanya ya. Oke, kita bakal puterin dulu lagu Hujan Turun dari Sheila on 7. This is song for you, enjoy the music.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Hey, Halilan udah balik sama Vita di sini. Kita mau lanjut bacain info trafiknya kota Sukabumi nih, San Muda. Kayaknya kita mau ke daerah jalan Otto Iskandar Dinata dulu aja ya, San Muda ya. Oke, di perempatan jalan Otto Iskandar Dinata, di situ lagi lumayan macet ya, San Muda. Karena lampu merah ya, San Muda, lampu merah juga suka banyak banget angkot dan lain sebagainya. Kita turun ke bawah. Di sini juga mau ke arah jalan Tipar Gede dan juga arah ke jalan Stasiun Timur. Ini juga lumayan macet ya, San Muda. Karena yang pertama di situ juga jalur kereta dan juga suka banyak banget motor-motor yang menumpuk daerah sana ya, San Muda ya. Oke, sekarang kita turun lagi, turun. Oh my god, ya, San Muda. Di pertigaan antara jalan Pemuda dan juga jalan Pelda juga di situ lagi lumayan macet, San Muda. Di situ udah garis kuning. Ya, di mana itu menandakan ini tuh lagi lumayan macet ya, San Muda. Masuk ke jalan RH di Soekardi ini aman banget, San Muda, sama sekali nggak ada kemacetan yang beredar di sini. Sampai kita masuk ke jalan Lingkar Selatan dan lain sebagainya, ini pun bener-bener aman banget, San Muda. Nggak ada kemacetan yang berlalu di sini ya, San Muda, aman banget. Kita balik lagi ke atas. Kita maju ke daerah jalan Ciawul Pasir. Nah, jalan Ciawul Pasir ini lagi lumayan macet ya, San Muda. Terutamanya arah deket-deket Gang Uben dan juga mau ke SPBU Pertamina di jalan Ciawul Pasir ya, San Muda. Di sini bener-bener daerah kuning dan juga merah. Walaupun merahnya enggak sebanyak itu, tapi di sini berarti menandakan kalau jalan Ciawul Pasir lagi lumayan macet ya, San Muda. Oke. Kita maju lagi ke sebelum belokan jalan Subang Jaya, ini pun masih macet ya, San Muda. Karena memang normalnya sama jam segitu ini sering banget macet ya, San Muda ya. Oke, berlanjut ke jalan Nasional 3 sampai ke pertigaan dari jalan Pembangunan. Mungkin kalian semua juga udah bosan ya, San Muda, jalan Pembangunan tuh selalu jam segitu pasti macet banget ya, San Muda. Bayangin ya, sampai zona merah itu sampai sebelum di Hermina, di rumah sakit Hermina ya, San Muda. Oke, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu buat kamu yang kepo kayak dalam pembangunan semacet apa, Kak? Nanti kalian boleh dengerin setelah aku putarkan lagu Mendua dari Astrid. Oke, enjoy the music, San Muda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Kisah Muda masih di frekuensi yang sama 92,3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Oke, Kisah Muda, lanjut kita bacain track-tracknya lagi. Kita mulai dari daerah Jalan Pembangunan, Kisah Muda. Lihat jam sekarang sudah 17.04, Kisah Muda. Tapi Jalan Pembangunan lagi dan lagi masih aja rame pol, Kisah Muda. Dia benar-benar masih banner merah dan lain sebagainya. Terus kita maju dulu ke Jalan Sukaraja. Di Jalan Sukaraja sebelum bunderan, ini juga lagi lumayan macet ya Insan Muda. Aku gak tahu macetnya kenapa, tapi biasanya karena lumayan banyak truk-truk dan lain sebagainya juga. Kita maju lagi ke Jalan Raya Sukarajanya, ini aman banget Insan Muda. Sampai ke arah mau ke Sukalarang dan lain sebagainya, ini aman ya Insan Muda ya. Oke, kita turun ke bawah ke daerah Jalan Pembangunan. Di sini tuh cuma sampai sebelum STKIP Bina Mutiara aja, tapi setelah itu kesalahannya dia benar-benar aman ya Insan Muda. Enggak ada sama sekali yang namanya kemacetan-macetan Insan Muda. Terus sebelum arah ke Jalan Lingkar Selatan ini lagi ditutup ya Insan Muda, dari dari Jalan Pembangunan itu udah belok ke kiri, itu agak ditutup ya Insan Muda karena lagi ada pembangunan jalan. Nah, masuk ke Jalan Pembangunan lagi, ini benar-benar macet Insan Muda, beramai banget ya. Saya itu di jalan juga emang lagi banyak banget pembangunan-pembangunan ya gitu Insan Muda. Oke Insan Muda, itu tadi semua info-info traffic yang udah Vita bacain buat kalian semua. Buat selebihnya kita bakal bacain lagi nanti ke daerah alun-alun Cisaat dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu Vita mau cut dulu pakai lagu Rhapsody dari JKT48. Enjoy the music.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel His di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, atau meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan juga ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, Insan Muda balik lagi sama Vita di sini Insan Muda. Nah, Vita udah live TikTok ya Insan Muda. Ini ada yang nanyain, Garut hadir Tete ini acara naon katanya. Oh my god. Halo wargi Garut, ini lagi acara prime time ya. Oke, Insan Muda, karena kita udah membacakan segmen tentang info-info traffic, lanjut aku mau bacain berita terbaru Insan Muda. Berita terbaru tanggal berapa coba ini? Tanggal 7 Oktober 2026 Insan Muda. Kita coba cek apakah ada berita-berita ter-up to date hari ini yang ada di kota Sukabumi Insan Muda. Karena kayak Sukabumi itu suka banyak banget gebrakan-gebrakannya gitu kan Insan Muda, apapun itu. Oke, kita masuk ke berita yang pertama, yaitu kota Sukabumi naik ke posisi runner-up SWJ Award. Wow, berita terbaru apa nih Insan Muda? Promosi pariwisata digital kota Sukabumi menunjukkan tren positif. Dalam penilaian Smiling West Java ataupun SWJ Award Agustus 2026, kota Sukabumi berhasil menempati posisi kedua kategori integrasi promosi pariwisata. Hanya terpaut 1 poin dari kota Tasikmalaya yang berada di peringkat pertama Insan Muda. Wow, give applause for Sukabumi! Kota Sukabumi mengantongi nilai 88 poin, sedangkan kota Tasikmalaya meraih 89 poin. Posisi ketiga ditempati Kabupaten Garut dengan 87 poin. Capaian tersebut menjadi perkembangan signifikan setelah pada penilaian sebelumnya, Kota Sukabumi masuk 5 besar pada Mei dan kemudian berada di posisi 4 besar pada Juli 2026 sekaligus meraih penghargaan Best Monthly Insight Analytics Insan Muda. Ayah menilai Kota Sukabumi sebenarnya telah memiliki kekhasan lokal yang menjadi modal penting dalam membangun citra pariwisata. Tantangannya kini bukan sekedar memperkenalkan destinasi, tapi juga menemukan sudut kreatif yang tepat agar potensi tersebut semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas Insan Muda. Wow, best banget Insan Muda. Sukabumi masuk top 2 loh SWJ Award Insan Muda, bayangin. Lanjut Insan Muda. Wow, ini bahaya nih Insan Muda. Dikenal kerap isi pengajian, pria di Jalan Lindung Sukabumi diduga cabuli 7 anak Insan Muda. Lagi bener-bener banyak banget korban pencabulan Insan Muda. Kepercayaan warga di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi diduga dimanfaatkan seorang pria berinisial IS untuk mendekati anak-anak di lingkungannya. Pria yang dikenal kerap mengisi pengajian tersebut kini diamankan Satreskrim Polres Sukabumi setelah diduga melakukan tindak asusila terhadap 7 anak di bawah umur Insan Muda. Kok bisa ya Insan Muda? Dalam penyelidikan, polisi menduga IS memanfaatkan kedekatannya dengan lingkungan sekitar untuk mendekati para korban. Anak-anak yang sedang bermain di sekitar rumahnya diduga dipanggil dan juga diajak masuk ke rumah tanpa ditemani oleh teman-temannya Insan Muda. Status sosial pelaku di tengah masyarakat kini menjadi perhatian dalam penanganan perkara tersebut. Polisi menegaskan bahwa kedekatan sosial maupun kepercayaan masyarakat tidak boleh menjadi celah untuk melakukan tindakan yang merugikan. Ini betul banget Insan Muda, ini parah banget Insan Muda. Alih-alih dia itu mengajar ngaji, dia itu malah mencabuli 7 orang anak perempuan Insan Muda. So buat kita semua dimanapun, please stay safe ya Insan Muda. Hati-hati dimanapun dan juga kapanpun, sedekat apapun kalian dengan orang tersebut, tolong berhati-hati Insan Muda. So kita bakal cut dulu pakai lagu, ada lagu Transition dari Dua Lipa. Enjoy the music.

teman-teman muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

lanjutin sama Muda, kita bakal bacain dulu ini ada berita apa lagi nih sama Muda. Oke. Selanjutnya ya Insan Muda. Selanjutnya nih Insan Muda, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi tegaskan pembelian BBM kolektif nelayan sesuai aturan. Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menepis isu dugaan penimbuhan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Nelayan Cisolok yang sempat mencuat pada 1 Oktober 2026. Sistem gotong royong ini diatur tegas dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 4 tahun 2025 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan juga jenis BBM khusus penugasan. Regulasi tersebut memperbolehkan pengurusan surat rekomendasi dan juga pengambilan BBM dilakukan secara perwakilan melalui daftar kolektif. Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, mengungkapkan bahwa perlu dipahami bahwa sistem pembelian kolektif antar nelayan menggunakan jerigen menggunakan metode yang diperbolehkan dan sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Insan Muda. Lebih jauh lagi, Sri Padmoko menegaskan bahwa tidak semua nelayan memiliki akses kendaraan atau tinggal berdekatan dengan SPBUN. Banyaknya jerigen tidak otomatis mengindikasikannya adanya pelanggaran, mengingat lokasi domisili ataupun tambatan kapal nelayan yang cukup jauh dari SPBUN, Insan Muda. Hasil konfirmasi dan juga informasi awak media di pangan, terjadinya miskomunikasi dari kronologi insiden kesalahpahaman. Perbedaan pemahaman bermula pada 1 Oktober 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat saat Asep, seorang koordinator nelayan asal Pajagan, tengah mengisi jerigen BBM titipan rekan-rekannya di SPBUN Cisolok, Insan Muda. Oke Insan Muda, kali ini kita bakal cut lagi pakai lagu karena sebentar lagi kita juga mau azan. So, this is your song and enjoy the music, Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan,

buka Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, 92.3 BSFM Sukabumi Summer One Hits Music Station. Hai insan muda, balik lagi sama Vita di sini. Oke, insan muda, kita sekarang mau bacain lagi berita-berita ter-up to date yang ada di kota Sukabumi nih, insan muda. Wilayah Sukabumi ya terutamanya. Begal payudara di pedestrian kota Sukabumi berakhir di tangan polisi. Polisi mengamankan seorang pria berinisial FJ 22 tahun warga kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua perempuan di kawasan pedestrian Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Terduga pelaku diamankan setelah peristiwa yang terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 malam tersebut dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota. Saat ini FJ masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasih Humas Polres Sukabumi Kota, Ibda Ade Ruli, membenarkan penanganan kasus tersebut, insan muda. Menurut Ade, berdasarkan laporan yang diterima polisi, dua perempuan berinisial AP dan juga SN tengah berjalan bersama sejumlah temannya di kawasan Jalan Ahmad Yani ketika dihampiri terduga pelaku. Tak lama kemudian, FJ diduga melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh bagian tubuh salah satu korban AP. Korban yang terkejut langsung berteriak meminta pertolongan, insan muda. Saat penyidik masih mendalami keterangan korban, saksi dan terduga pelaku untuk mengungkapkan secara lengkap rangkaian peristiwa tersebut termasuk motif yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut, insan muda. Oke, insan muda, bahaya banget insan muda ini lagi. Banyak banget yang begal-begalan masalah-masalah pelecehan kayak gini, insan muda. Hati-hati ya insan muda dimanapun kalian berada, oke. Selanjutnya, pelajar hilang terseret ombak di pantai Citepus Sukabumi ditemukan meninggal. Pelajar bernama Doa Khairul Ihsan yang sebelumnya hilang usai terseret ombak berhasil ditemukan pada Rabu 7 Oktober 2026 dalam kondisi telah meninggal dunia. Koordinator Pos SAR Sukabumi Suryo Adianto mengungkapkan bahwa Doa ditemukan pertama kali oleh nelayan yang melihat mayat mengapung di atas permukaan air di sekitar perairan PLTU Tengah, insan muda. Diberitakan sebelumnya, dua orang pelajar mengalami kecelakaan laut di pantai desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kedua pelajar tersebut bernama Doa dan juga Hafiz Mubarok yang merupakan warga Kecamatan Cibadak, insan muda. Insan muda, pokoknya dimanapun kalian berada, tolong berhati-hati insan muda, karena kita gak ada yang tahu kapan celaka itu datang, insan muda. So, kita bakal puterin lagu buat kamu. Ini dia lagu Kota Nita Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Enjoy the music.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat.
4: Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat.

0: membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadam nyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung, sudah lebih dari 10 tangki ya.
0: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
2: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komers siswi itu.
3: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cici sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas tersebut saat pekerja online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarik Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
4: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
2: Anggota PR Asasan ISO Jawa Barat, Jabarnau hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabarnau edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
5: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H yang tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
6: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter teh bilang, "Bu, ini lu percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus gak gabruk ke mana. Ya, adek teh bukan kena bola tapi ditembak. Sore mata ditembak, atau napi ketembak."
5: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
7: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
8: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
7: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
9: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya, melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat

0: responsif dan menyambut baik.
1: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
2: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
6: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
7: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara detail sarung tangan tercampur itu sangat penting.
6: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
8: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
6: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

atas 92,3 NBS FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Insan Muda bagi sama Vita, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 18.48. Yang artinya Vita harus pamit undur diri. Insan Muda, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menemani Vita dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. See you and bye-bye Insan Muda. Aku Vita Livia, pamit undur diri and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Skull Movies number 1 hits music station. Once again, good luck in and good evening. Yeah, how was your day in Samudra? Dan selamat makan malam. Ya, yeah, jangan lupa makan malam ya. Dan sekaligus spill juga dong direkam sama apa malam ini. Yoi. Bukan sama apanya sih yang penting, tapi sama siapa gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa sendirian, it's okay gitu ya kan. Abi yang bakal temenin dinner kamu selama 2 jam ke depan di acara Relasi. Request lagu sini, makin banyak relasi, makin asik. Yuk, requestin lagu Indo K-pop Barat favorit kamu di Suma Sosmed NBS Radio. Oke, okay? Buat yang lewat WhatsApp, 0815 1492 3923.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ya, satu lebih baik insan muda ya. Dimana ini lagu buat kamu yang mungkin sekarang lagi merantau jauh dari orang tua gitu ya kan, dan juga lagi apa namanya meniti karir. Kalau gitu yang sekarang banyak banget ya generasi sandwich gitu ya. Pokoknya semangat deh, dan moga kamu ada plan ya. Mungkin ya kamu juga gak akan terus-terusan di posisi yang sama gitu. Jadi apa ya, menurut Abi kamu harus ada poin yang sama muda. At least untuk satu tahun ke depan kamu mau apa namanya, mau coba hal yang baru gak gitu loh. Dan udah ada goals gak nih di tahun depan gitu loh. Ya kalau misalnya mentang-mentang gak tahun depan, kenapa gak mau dari sekarang gitu? Kenapa harus nunggu tahun depan, ya kan? Ya at least bikin apa namanya, merasa kamu punya alasan gitu untuk hidup di dunia ini gitu. And at least buat orang tua bangga juga, ya gak? Apalagi buat kamu yang lagi apa namanya merintis gitu lah. Semangat pokoknya para perintis di sini. Ada yang komen juga buat kamu yang mau request ya nih, mulai dulu di Instagram. Ada Wawat H, malam Kak Abi request mahal ini percuma buat Kak Abi, selamat bertugas, makasih Kak Abi, yo. Aman ya, ini buat Kak Wawat, udah abis simpen juga. Next ini dari Zarin, pengen lagunya dari Demi Lo, Daun dan Ranting Menuju Surga, hashtag Nun Abi Cerik. Wih, boleh, Demi Lo juga nih mas. Saya insya Allah jangan lupa makan malam ya. Apalagi kelewat gitu, jangan sampai kelewat lah pokoknya. Tetap jaga kesehatan, dan yang sedang dalam perjalanan hati-hati.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Yap, buat kamu mungkin ntar nonton konser ya bareng Abi. Ih, ntar kita siapin tisu bersama ya. Hashtag non Abi cerik. Yoi, kenapa sih dibilang down dan nanti menyusul jaget? Jadi pasti namanya itu lebih ke metafora ya, metafora puitis tentang kembali manusia ke sang pencipta setelah melewati berbagai penderitaan duniawi gitu loh yang sama dah. Dan ya, Abi bakal bacain yang di Facebook nih. Ini kebacain yang di Facebook. Ada KL nggak ya ini yang request tadi? Dari mana nih? Kalian ini BTW. Yang dimana pengen lagunya pelarian dari Keisha from KL. Oke, aman ya. Dan ada Markus ya, monitor dari Bali. Terus juga dari Itna juga, Sinakasih Ciamis hadir. Fitri Halita juga dari Cengkarat pengen request lagunya adalah Sohampa ya. Kalau enggak, Tulus Andai Aku Bisa katanya. Oke, ada kok hampa nih. Hampa terasa. Oke, sangat spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Oh.

Hai Insan Muda, still with me on durasi request lagu sini udah jam 19.50. Buat kamu yang mungkin lagi ada aktivitas, lagi kerja lah gitu ya kan. Pokoknya tetap semangat ya, masih awal bulan lah ya ini. Keep your spirits on, oke? Okay? Oke okay, lah ini BTW, turun sekali ya gaya 08, it's okay lah. She's gaya 08 nih. Dan kita langsung bacain requestan yang ada di Instastory ini, pun bacain Instastory di sini. Wait a minute.

pengen lagunya dari efek rumah kaca yang kuning. Oke, aman banget ya, udah disimpan juga di track selanjutnya. So, have a nice night, kisah muda, dan selamat makan malam.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Alright, Insan Muda Still With Me on the Lasi. Request lagu sini dan sekarang udah jam 20:13 waktu Indonesia Barat ya. Makin malam makin dingin ya. Ih, ya sambil minum-minum yang hangat. Oke, okay, Gozai. Sambil juga dengan lagu favorit kamu biar makin hangat suasana. Apalagi yang sedang dalam perjalanan, kita hati-hati jalan ya. Apalagi mungkin yang sedang luar di jalan tol, mungkin yang ngebut-ngebut lah ya. Ngapain sih ngebut-ngebut, ntar juga nyampe kok. Mau ngebut, mau enggak, tetap sama aja gak sih maksudnya tuh kayak kamu yang penting mah jam berapanya aja gitu. Kalau misalnya emang buru-buru gitu, kalau misalnya kamu berangkatnya telat mah ya pasti telat gitu. Kalaupun diburu-buru juga, ya gak sih. Jadi santai aja Carlos. Ada yang nelfon ya nih. Halo, selamat malam Relasi.
1: Makin asik.
0: Oke, gimana Kak Ajeng kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Tadi ini kemana Kak Ajeng? Kemana heula tuh?
1: Ya.
0: Abis nanti
1: kemarin mas tahu siapa yang sialan dengan diangkat.
0: Hanya Tanginas, ini biasa nama Tanginas, nama Tanginas.
1: Makan dulu, makan malam dulu.
0: Hanya sama apa tuh makan malamnya?
1: Telur biasa.
0: Ya tuh ya. Sok mau lagu apa Kak Ajeng?
1: Lagunya pengen Mahal Ini udah putar belum?
0: Udah ya, tanya tadi yang request yang di IG percuma.
1: Bima itu dah.
0: Tuh dah imak kumaha telat. Pan jadi ka pihak aku batu. Tuh bari telepon we atuh bisa.
1: Ini aja yang lain atuh lah.
0: Nah atuh Dewa.
1: Ya dari Tiran nih kan.
0: Boleh. Cantik. Boleh sok buat siapa?
1: Wah, semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Sayangnya. Pas anak aja udah tidur biasanya sekolah.
0: Siap aja.
1: Buat suami yang lihat bola.
0: Oh iya, nonton bola ya. Lagi rame
1: ada di SCTI.
0: Lagi rame kayaknya itu.
1: Rame ya.
0: Ya tapi enggak nonton nih. Biasalah.
1: Buat abis semangat terus ya.
0: Siap aja.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Aman pertama ini.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aman ya lagunya udah habis simpen juga dan ini kita ambil dari Instastory karena di Facebook udah gak ada nih. Pengen yang hadir-hadir aja di Medan, Ramadeski, Soca juga, Jateng ya, Desa Ketut juga, Bali, dari Ifaza juga nih ya. Hadir malam Kak Abis, sehat selalu. Thank you loh buat yang selalu ngedoain Abi, pokoknya doanya kembali baiklah buat Insan Muda. Dan ini dari siapa nih? Dari Nova Atila, pengen lagunya dari Hindia Mambasa. Oke. Tapi sebelum lagu, Abi punya something tersebut kamu yang mungkin lagi cari handphone ya, Insan Muda. Ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official di 0857-1621-621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana? Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Selama ini

0: nih.
1: Ah, insya Allah masih bareng Abi di relasi request. Lagu ini makin banyak relasi, makin asik. Walaupun emang lagunya slow ya, membasuh. Jadi apa ya, lagu masa slow itu lebih ke apa ya? Ya refleksi lah insan muda ya. Kamu kalau misalnya kalau mau berbuat apa ya, kebaikan, terus juga empati, itu kalau bisa jangan sampai kayak apa ya, minta pamrih lah gitu misalnya. Terus juga terlepas dari masalah seorang gitu loh insan muda. Jadi ya niat yang tulus juga, dan juga apa ya, niat yang baik juga gitu, ntar juga pasti terbalaskan gitu. Mungkin gak di orang yang sama gitu, entah siapa yang kita bantu. Terus juga kayak nanti baliknya tuh gak akan di orang tersebut, mungkin di orang lain gitu setelah yang udah kamu bantu gitu. Karena akan ada banyak hal kebaikan gitu yang bakal kamu ketemui gitu di suatu saat.

Oke, ini kita langsung baca di Instastory. Ada siapa? Dewi Kurnia. Aku dinernya sama mie goreng. Ih, mie gonyeng. Request lagu Bajarno soal apa aku. Terima kasih, Kak. Oke. Makan sama apa? Mie goyeng. Boleh banget ya. Mie goyeng yang di pinggir jalan gitu kah? Yang biasa abang-abang jual itu loh. Apa mie instan? Yang keseringan ya. It's okay, makan juga bukan berarti tidak boleh, tapi jangan seringan karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya gak sih? Ya gitu. Oke, satu lagi ini dari siapa nih? Toyota ya, pengen lagunya dari Color Code Sway. Oke, insan muda, sebelum ke lagu Abi punya santai terus buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Official 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Hai Insan Muda, stay with me on relasi. Terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf dari Abi jika salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya. Masih bareng Abi tapi gak sendiri, ada Bang Evan juga. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong, see you again. Adios.

0: Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Yo semuanya, selamat malam dan kembali mengudara di sini Kevin dan juga
0: Abi ya, di acara dating buat kamu yang jomblo, yuk gabung bareng kita selama 3 jam ke depan.
1: Betul sekali Samuda, dan kita bakalan temuin kamu dengan hal-hal yang pastinya seru banget. Di malam ini kita bakalan obrolin suatu hal Samuda tentang percintaan ya.
0: Betul banget, dan kita juga bakal menjadi tempat apa namanya berceritanya kamu, terus juga overthinkingnya kamu untuk malam ini. Siapa tahu kamu gak punya teman gitu untuk cerita.
1: That's right Samuda, sekaligus juga requestin lagu kesukaan kamu sebelum tidur, dan kita puterin opening songnya untuk kamu di sini.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wow, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan udah masih bareng kita berdua ya di acara dating. Ih, ini malam rame, orang pada nonton bola kan?
1: Rame banget sih.
0: Nonton bola gak bang?
1: Kemarin? Nonton. Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat momentum banget sih.
0: Iya, apalagi kan menang ya kan Indonesia.
1: Betul, setelah mas kita puasa ya kan Piala AFF itu, ternyata sekarang kita bisa mendapatkannya. Cuman gue baru enggak loh, ternyata Thailand itu dia enggak ada naturalisasi ya. Kalau ngelihat kayak Malaysia itu masih ada. Cuman kalau ngelihat Thailand enggak ada, karena emang dia belum pernah jajah enggak sih harusnya.
0: Nah, mungkin apakah harus dijajah dulu?
1: Iya, iya. Biar ada naturalisasi kan.
0: Iya.
1: Oh, berarti ini positifnya ya?
0: Negatif bos.
1: Iya, dampak positif dari dijajah itu tiba-tiba iya meninggalkan naturalisasi. Ya.
0: Iya sih, iya sih.
1: Cuman itu gue ada part yang dimana Anggun nyanyi, bah itu viral banget di sosial media, ya kan? Yang dimana sebagus itu dan Anggun masih dihujat juga. Gara-gara dia kan WNA-nya WNA asing, maksudnya dia udah bukan WNI lagi. Jadi kayak kenapa sih harus pakai Anggun dan lain-lain. Padahal di sisi lain Anggun tuh menggambarkan ya orang Indonesia banget yang pergi jauh, tapi dia tetap pulang ke rumah.
0: Iya, mau gimana pun juga mau statusnya dia di luar negeri, tapi kan kelahirannya tetap di Indo gak sih?
1: Betul, itu menggambar Anggun juga tim naturalisasi, sama lagunya Tanah Air itu. Kayak, wah itu benar-benar deep banget sih.
0: Iya, dan apalagi kalau misalnya ini bakal deep lagi, kalau misalnya kamu ada di posisi yang bakal kita bahas nih. Karena kita bakal membahas sesuatu yang emang, apa namanya, yang mungkin jarang kamu ketahuin gitu ya kan. Ketika ada cinta dan logika itu ternyata ada batasannya juga loh.
1: Betul, jadi ada batas ya kan yang menyekat antara ya, cinta dan logika. Dan terkadang berbanding kebalik nih antara cinta sama logika nih. Kayak orang yang biasanya kecintaan itu tuh kayak harus bisa ya menyeimbangkan antara dorongan emosional dan juga pertimbangan objektif ya, untuk melindungi diri dari kerugian.
0: Betul.
1: Dan cinta dan logika itu bukan hal yang saling bertentangan sebenarnya.
0: Iya betul, malah kayak itu harus apa ya, balance gitu loh, secara berdampingan biar hubungannya juga sehat gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi bukannya apa, karena kalau kitanya takutnya kecintaan, entah itu kitanya cegil ke pasangan kita sendiri atau gak cogil gitu ya kan, entah posisinya gimana pun itu sebaliknya, itu logika kita gak jalan. Makin kesini takutnya gitu ya kan, mungkin dia bakal buat yang satu hal yang mungkin gak kita duga gitu, sampai logika gak kepake.
1: Iya betul. Jadi kadang apa namanya, terlalu over banget gitu. Misalkan dimutusin nih, ya cinta secinta. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu, kita harus memikirkan ya hal yang rasional juga. Jangan sampai kita ngakhiri hidup.
0: Wah ya, itu berat.
1: Gara-gara hal seperti ini, itu kadang kebutakan.
0: Oh iya bener, kayak yang lagi viral tuh ya, apa sih, cewek yang depresi diputusin cinta itu sampai di jalan gitu. Kasian banget sih.
1: Jadi kita jangan sampai ngelakuin hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri gara-gara ya tadi kita nggak bisa ngebedain batas antara cinta sama logika.
0: Betul sekali, dan kita bakal bahas lebih lanjut setelah beberapa track yang bakal kita simak.
2: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Oke, Insya Allah udah masih bareng kita berdua ya di malam kali ini di dating di jam 1.54.
1: Iya, dan gak kerasa banget Insya Muda, ternyata waktu tuh secepat ini berlalu ya. Bahkan kita lihat tanggal pun sekarang sudah memasuki tanggal 7 Oktober, udah seminggu Insya Muda kita di bulan ke-10 ya.
0: Betul banget.
1: 2 bulan lagi kita memasuki 2027. Kayak gak expect gak sih? Kok ya, bisa banget ternyata kita menjalani tahun secepat ini di 2026.
0: Iya, yeah, maksudnya tuh kayak apa ya, perasaan kemarin baru tahun baruan gak sih? Yang biasa kayak kemarin tahun baruan ini sih bakar-bakaran ya gitu. Kayak baru kemarin gitu kita bakar-bakaran gitu.
1: Iya, yeah, baru kemarin banget nih kita bakar-bakaran ya. Yeah. Tahu-tahu udah 2026 dan udah mau 2027 nih.
0: Apakah kita bakar-bakaran lagi?
1: Bakar-bakar lagi nih bisa ya, barbeque-an.
0: Nanti
1: sekalian gue kan ada foto mantan, mau gue ikut bakar juga.
0: Aha, lu belum bakar?
1: Iya. Yeah.
0: Belum yeah, dibuang.
1: Soalnya kan apa ya, di rumah gue tuh ini banyak foto. Dikira rumah gue museum sejarah.
0: Tapi dikumpulin.
1: Iya, dikumpulin sih ada. Harus kita bakar ya sih.
0: Betul. Awal baru, terus juga apa namanya, ruang baru juga.
1: Iya, harus serba diperbarui gitu.
0: Betul, yang sama dapat lagi ketika kamu berpikir antara kamu bisa memilah dan juga memilih ketika kamu apa namanya menjalankan suatu hubungan antara perasaan kamu dan juga logika kamu tuh kayak gimana.
1: Betul sekali. Dan insan muda, kita masih ngomongin soal tema kita malam hari ini ya, cinta dan logika ya.
0: Betul.
1: Kadang batas-batas itu batas imajiner yang samar ya. Yep. Kayak orang yang kecintaan terkadang suka lupa ya kan untuk memperhatikan logikanya juga gitu kan. Kita gak boleh apa namanya terlalu over juga gak sih?
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: kita diputusin itu nanti takutnya terjadi hal yang tidak-tidak. Karena memang apa namanya, cinta itu kan memberikan kehangatan ya pada dasarnya.
0: Betul.
1: Emosional ya kan, yang lebih intim ya, passion juga, dan motivasi untuk berkorban dan tumbuh bareng-bareng.
0: Nah,
1: tapi ngomongin soal logika, logika itu memberikan batas gitu loh. Jadi kemampuan analisis karakter serta kendali agar gak terjebak dalam cinta buta itu tuh adanya di logika.
0: Nah betul, jadi dari pesan cinta yang tadi itu, dari semua kayak intimasi, passion, nah itu apa ya, ada kadarnya gitu loh. Nah itu bener, logikanya mainnya tuh di situ gitu loh. Jadi kalau simpelnya sih kayak gitu ya.
1: Betul, jadi enggak apa namanya nyaru gitu. Kita harus tahu batasan antara cinta sama logika tuh sampai mana. Ya, jangan sampai kita jadi dianggap orang-orang tuh kayak bulohat ya, atau mungkin bisa dibilang orang yang kecintaan banget karena sudah melupakan rasa rasional kita sebagai manusia gitu.
0: Betul.
1: Yang aku takutin itu kayak ada kejadian orang yang
0: depresi
1: hidup, hidupnya depresi juga. Itu cuma gara-gara masalah cinta doang.
0: Iya, yeah, banyak banget. Aku pernah lihat apa sih yang video ada cewek yang nangis gitu ya kan di depan apa namanya mobil mantannya. Nah si mantannya ini kan si cowoknya udah sama yang baru kan.
1: Oh iya, gue ingat.
0: Nah si cowok itu si cowok itu kan naik ke apa sih, ke
1: kap mobil ya,
0: kap mobilnya itu
1: di luar logika kan.
0: Iya, di luar logika.
1: Batas itu yang dia langgar. Jadi dia tuh melupakan sisi dia sebagai manusia yang berwibawa ya, sampai nempel di kap gak mau putus padahal. Yeah. Hal seperti itu apa ya namanya, nggak harus dilakukan kan?
0: Ya, tapi gue di satu sisi kasih nama ceweknya sih.
1: Ya mungkin dia udah cinta banget.
0: Ya, dan apa ya, apa yang ngebuat dia melakukan hal seperti itu gitu loh, sampai nggak mau diputusin?
1: Ya karena sih, emang kayaknya diputusin sepihak sih, feeling nah, aku ya.
0: Iya gitu. Dan apa kamu pernah di posisi yang sama? Coba share bareng kita.

Insan Muda, stop scrolling sebentar nih ya. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. So say hello to grand opening Ramela Cultural Days of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kulineran Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Oke, Insya Allah masih bareng kita berdoa ya di mana lagi kalau besar bukan di dating nih.
1: Salah. Enggak apa-apa manusia.
0: Biasanya sih satu soalnya sih. Ya kan.
1: Oh iya sih. Soalnya di sana apakah ada yang siaran sama minggu?
0: Masa memori sih.
1: Dan insan muda kita di sini masih temuin kamu di dating dengan bahasan kita cinta dan ini logika ya.
0: Betul sekali. Kadang masih bertanya-tanya gitu kan. Di mana kisih kayak batas-batasnya gitu
1: insan. Di mana kisih ya?
0: Kisih gitu. Ya. Di mana sih maksudnya tuh kayak batas-batasnya gitu. Nah, itu batas.
1: Di ini enggak sih batasnya di kota?
0: Nah, di sini di batas kota. Nah, batas saat memulai hubungan insan muda logika berperan ini mengenali red flags ya atau tanda bahaya dari awal seperti perilaku manipulatif, kekerasan verbal atau ketidaksesuaian prinsip hidup sehingga cinta itu tidak menjustifikasi sikap buruk. Nah, itu insan muda ya. Jadi, ini lebih ke sebelum memulai hubungan ya. Jadi, kita harus ngebatasin dulu tuh di antara kedua tersebut, takutnya emang udah deket lama tapi kamu nggak tahu gitu seluk beluknya ini orang baik luarnya kayak gimana gitu.
1: Nah, itu sih yang kita takutin ya. Kita harus tahu juga insan muda biar kita tidak menyesal di akhirnya. Kita harus meminimalisir penyesalan yang kemungkinan bisa terjadi. Karena kalau misalnya kita menyesal di akhir itu udah hal yang yang basic sih sebenarnya. Tapi sebisa mungkin kita harus mengantisipasi dari sekarang kan. Pertama kenal kita harus tahu apakah dia masih single. Jangan sampai kita jadi orang kedua gitu loh. Kukira aku yang pertama ya, taunya yang kedua. Kagetnya gini kalau tiba-tiba dia sama cowoknya nih atau sama ceweknya. Terus kita bilang kayak, kamu pelakor ya. Beras dilihat ya kan, pasti tarik garisnya. Ternyata kita yang pelakor.
0: Kita yang pelakor karena kita baru datang.
1: Ya, kan? Kita nggak tahu kan.
0: Nggak tahu juga masalahnya kan. Jadi perlu riset juga lah ya. Itu juga perlu sih.
1: Iya benar sih, kita harus tahu lah sama ada batas-batasnya. Jadi sekiranya kalau ada hal yang seperti ini, kita harus batasin. Jangan sampai logika kita hancur gara-gara kita udah kecintaan banget sama orang. Padahal dia udah punya pasangan ya.
0: Nah itu, apalagi ketika kamu udah pacaran tapi jarang di publish gitu loh.
1: Agak sasi. Makanya aku kadang sukaran sih sama orang-orang yang punya hubungan tapi selalu di keep ya. Takutnya memang dia punya banyak hubungan jadi kayak udah keep aja ya.
0: Iya gitu benar-benar.
1: Niatnya kayak silent padahal emang biar enggak ketahuan aja ya. Kalau posting satu nanti yang satunya kayak apa nih?
0: Nah, itu dia makanya.
1: Berarti pemain ya.
0: Ngeri sih kalau itu ngeri.

0: Oke, Insomnia masih bareng kita berdua ya di malam ini di dating.
1: Iya betul. Sekarang udah jam 22:21 ya, kita udah di interval kedua Insomnia.
0: That's right. Masih dengan pembahasan yang sama juga Insomnia ya. Itu batas antara cinta dan juga logika. Dan kita bakal bahas lagi letak batas keduanya gitu Insomnia. Ya batasnya tuh saat menghadapi keputusan besar ya. Keputusan seperti pernikahan, finansial bersama-sama, atau ngelanjutin hubungan yang rusak membutuhkan kedewasaan logika dan manajemen emosi. Bukan sekedar kayak mabuk dopamin atau perasaan euforia sesaat gitu loh. Jadi
1: intinya yang krusial ya.
0: Ya krusial, soalnya ini untuk jangka yang serius sih ini sebenarnya ya, kalau dalam artian gitu insan muda. Jadi kamu harus benar-benar ngebatasin antara kedua hal itu. Apalagi yeah, kalau misalnya udah mau berumah tangga itu kan.
1: Biasanya emang seperti itu. Apalagi kalau misalkan hubungan yang memang udah apa namanya dijalanin cukup lama, hubungan yang memang niatnya itu dari awal buat serius, ya.
0: Betul.
1: Di situ bakalan ada ketidaklanjutan ya. Apa tindak lanjut dari hubungan yang tadi itu butuh banget kedewasaan ya buat memulai hubungan baru. Hubungan baru maksudnya kisah baru di jenjang yang lebih serius gitu.
0: Nah,
1: kan
0: itu,
1: itu juga harus kita pikirin juga karena itu adalah keputusan yang bisa dibilang besar ya.
0: Betul banget. Jadi kalau udah sampai ke pernikahan itu kan bukan lagi cinta ya sih, tapi tanggung jawab.
1: Iya, jadi kita harus tahu juga semuda batasan akan hal itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kamu sekiranya kaget tiba-tiba pasangan kamu ngajakin buat kejadian yang lebih serius ya kan, tiba-tiba banget nentuin sesuatu hal yang kamu rasa kayak kamu belum siap ya, berarti kamu emang belum siap di situ ya. Nah, ada ya, batasan ya gitu kan.
0: Betul.
1: Antara dia dan kamu mungkin betul, ada sedikit perbedaan pendapat juga.
0: Betul itu. Betul. Karena kadang orang mungkin pengen ngejar dulu karirnya kayak kan. Takutnya kan pasang kamu udah siap tapi kamunya lebih ke pengen ini aku tuh pengen jadi something dulu gitu. Udah ngejar pendidikan.
1: Betul.
0: Sampai misal S1 gitu tapi belum ngejar karirnya, kan sayang banget tuh ya.
1: Biasanya ini yang dijalanin yang hubungan itu beda usia. Yang satu mungkin ada pressure buat cepat-cepat nikah ya. Yep. Yang satunya lagi masih kejar karir. Biasanya nih kayak ceweknya minta kayak kapan kita serius, soalnya aku udah ada pressure banget dari keluarga nih, udah harus cepat-cepat nikah, soalnya usia aku udah enggak lagi muda. Tapi di sisi lain si cowoknya itu dia masih ngerasa belum cukup juga buat ngebawa hidup ya kan keluarganya, yang bisa dibilang nggak gampang juga ya kan buat ngadain rumah dan lain halnya, apalagi nanti anak sekolah butuh susu juga dan lain hal. Dan itu adalah sesuatu yang memang kita harus pikirin matang-matang in this economy. Hal seperti itu benar-benar harus dipikirin. Makanya kenapa sekarang banyak banget Gen Z yang udah pengen nikah di KUA aja biar after nikah itu gak pusing buat pikirin cicilan.
0: Nah karena emang si uang tabungannya pertama bisa buat bikin rumah gitulah, atau gak ke hal-hal yang lebih penting. Nah itu harus dipikirkan karena itu nikah itu bukannya sehari pas pesta gitu, karena itu pernikahan tuh ya long term, bahkan sehidup semati juga.
1: Betul, pernikahan sekali orang ya udah lupa juga, tapi kalau misalkan apa namanya ngejalanin hidup itu ya setiap hari. Jadi usahain nih samuda resepsinya agak di apa namanya dikip dulu aja kan. Nah, sih maksudnya untuk era sekarang yang memang uang itu susah itu buat dicarinya ya, mendingan uangnya buat beli rumah ya, DP rumah ya. Nah, even itu atau mungkin kamu bisa juga buat ngumpulin investasi yang lebih berguna lagi ke depannya ya kan, kita kan nanti punya anak buat sekolah dan itu kayaknya lebih berguna kan sih.
0: That's right.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857216216621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, okay, Insan Muda masih bareng kita berdua di acara dating untuk malam ini.
1: Iya. Yeah. Dan sekarang Insan Muda kita udah masuk ke interval kedua, menit 39. Kita bakalan bacain curhatan ya.
0: Betul sekali.
1: Satu cerita dari Anonymous ya.
0: Anonymous. Karena nih dari awal aja dia curhat gak pakai nama, takutnya pengennya disamarin gitu lah.
1: Iya benar, karena kita bakal menjaga privacy.
0: Betul ya. Sekali ya. Jadi kalau misalnya Insan Muda takutnya ntar di sebar gitu ya, pakai namanya atau enggak, nomor teleponnya enggak dong.
1: Pakai
0: ya.
1: Nama samaran aja. Yoi. Gitu misalkan kayak hai kak, namaku Richard, nama aslinya Samsul gitu ya. Enggak apa-apa. It's okay.
0: Iya, kita aman-aman aja gitu. Lagi apa ya, kamu bisa menuangin apa isi pikiran kamu ya, dan bisa membuat kamu lebih baik, kenapa enggak gitu.
1: Betul.
0: Halo Bang Kev dan Abi, udah lama gue gak cerita nih di sesi dating. Hahaha. Oh, banyak banget.
1: Emang hahahanya gitu banget ya.
0: Banyak banget soal. Aku mau cerita soal cowok yang kemarin dekat katanya. Cowok ini dikenalin sama teman kerja aku, usianya beda 2 tahun di bawah aku katanya. Oh, berondong. Beda kantor katanya.
1: Sugar mommy berarti ya.
0: Kita kenalan lah, tukar-tukar sosmed dan nomor ponsel. Cita-citalah ke aku katanya. Aku sekarang lagi ngapain aja, lulusan mana, rencana ke depan ngapain aja.
1: Kayak interview kerja ya.
0: Iya lagi.
1: Lulusan mana?
0: HRD dia. Awalnya cowok ini baik banget, kayak suka kasih makanan lewat online. Tiap hari sleep call, cerita ngapain aja kerjaan aku. Lalu tiba-tiba dia bilang, aku ini sering check-in loh, kamu mau nerima aku dengan keadaan kayak gini?
1: Maksudnya, ya dia ngapain sekali dia liburan. Bilang kayak gini?
0: Maksudnya dia liburan gitu.
1: Di terus awal
0: juga, terus juga dia
1: tapi ambigu loh, maksudnya,
0: ya,
1: maksudnya aku kan, suka check-in.
0: Ya, kenapa gitu? Masalahnya kan kalau misalnya dia check-in tuh apa maksudnya? Apakah ketika dia liburan check-in terus juga emang suka riding, solo riding lah?
1: Gak, masalah ya. Di sini kan bilang gini, tiba-tiba nih ya, set, aku ini sering check-in loh. Kamu mau nerima aku dengan keadaan kayak gini? Harusnya kayak gini, kayak, oh, tapi aku beberapa waktu kadang suka keluar kota, jadi aku kadang ada meeting di luar gitu, jadi aku gitu. Izin check-in kayak. Kalau ini beda, Bi. Bahasa yang diambil itu gini, aku ini sering check-in loh. Kayak ambigu di situ menurut aku ya, kalau dari ketikannya. Beda kalau dia ngejelasin sesuatu hal, tapi ini kayak
0: enggak detail.
1: Bukan ngejelasin sesuatu hal, tapi dia memang bilang dia suka check-in gitu. Check-in dalam artian not staycation.
0: Yap, kayak gitu loh. Aduh, bentar nge-lag. Oke, si Zodiac Sagittarius ini tuh langsung jawab to the point katanya. Aku ini perempuan baik-baik dan menjaga kehormatan aku. Aku juga pengen dapet cowok baik-baik katanya. Terus dia diam setelah aku bilang gitu. Dia tetap balas, tetap kirim makanan gitu. Akhir bulan kemarin aku cut off, dia nggak bahas chat aku lagi. Aku masih mikir aku salah nggak ya aku ngomong gitu katanya.
1: Ya itu sebagai self defense sebenarnya, karena kamu ngerasa bonding kamu tuh udah dilewati batasnya gitu, dan itu adalah hal yang menurut aku privacy banget sih dalam hubungan ya, terlalu too much ya. Kita mengakui kalau kita suka check in, ngapain dia confess, bukan confess, kayak mengakui hal seperti itu gitu.
0: Kayak apa ya, udah kayak disclaimer aja gitu.
1: Kayak ini loh, kayak tau gak sih, aku tuh orangnya, aku sebenarnya orangnya gak baik loh. Kayak gitu kan, seakan-akan kan. Ya mau gimana orang gak takut. Ya kan, cewek baik-baik mana yang bisa menerima hal seperti itu.
0: Sebenarnya sih, kalau misalnya disampaikannya dengan apa ya, dengan baik, kayaknya masih oke gak sih? Maksudnya dengan situasinya gitu loh, dan juga timing yang tepat mungkin ya. Mungkin dia bisa menyampaikannya lebih baik, mungkin masalahnya kurang baik, mungkin kayak gitu loh.
1: Ya, tapi dia pengen ngejelasin, tapi dia juga harus punya komitmen bahwasanya itu gak terjadi lagi.
0: Nah, ya. Itu
1: dia bilang gini,

0: dia nyeritain kekurangannya. Aku dulu suka check in sana sini gitu kan, aku membuat hal-hal yang tidak, tapi aku pastiin sama kamu aku nggak akan seperti itu lagi. Nah kalau kayak gitu sih ya mungkin masih bisa diterima, tapi kalau ini ya dia ngejelasin kekurangannya tanpa ada solusi apapun di situ, ya orang mau gimana nggak takut, dan dia juga nggak ngejar yang kayak gimana karena dia merasa ya dia salah juga mungkin udah bilang
1: gitu. Karena di sisi lain kan ini dia ceritanya ke cewek kan, kalau gini cewek mikirnya nih cowok isinya tuh otaknya biologis doang nih. Takutnya kayak gitu.
0: Jadi kita tetap harus ada batasan ya. Jadi kita harus tegasin, nggak bisa dari awal. Di event itu udah hubungan kedepannya, hubungan sekarang itu kita harus punya batasan yang memang nggak boleh dilanggar gitu.

0: Oke, okay, sama ada masih bareng kita berdoa ya. Dan sekarang udah mau menjelang interval ketiga nih. Ini berarti interval kedua akhir ya.
1: That's right. Dan insya muda kita bakal lanjutin lagi ya tema kita tadi.
0: Betul banget ya. Dengan tema tadi itu batasan antara cinta juga logika. Oke, okay, tadi udah sampai di poin yang keberapa sih tadi?
1: Ini tadi kita udah masuk di soal batas-batas ini nih.
0: Batas senja.
1: Batas senja. Ya. Batas logika ya.
0: Iya.
1: Tahu enggak sih? Tahu enggak sih?
0: Apa-apa.
1: Tadi kan kita bahas saat ngadapin keputusan besar kan, batasnya itu ada di mana aja. Dan kita sekarang bakalan bahas yang namanya sunk cost fallacy.
0: Oh, apa tuh?
1: Itu buat ngindarin jebakan emosi. Kadang emosi itu ngejebak loh. Kalau kita terbawa sama emosi, kita bakalan terbawa ke penyesalan yang lebih besar lagi.
0: Betul.
1: Jadi logika ini memberikan batas agar seseorang itu gak memaksakan diri bertahan dalam hubungan toksik ya, hanya karena sudah terlanjur lama. Jadi kayak bukan karena masih cinta tapi terlalu lama gitu
0: ya. Jadi
1: terlanjur lama aja lah udah, nah, gitu, gak apa-apa gitu. Ditoksikin juga padahal ini adalah hal yang memang gak wajar gitu. Jangan sampai gara-gara kamu takut kehilangan atau lost aversion ke dia, kamu melupakan logika kamu di situ.
0: Iya. Kayak apa ya, oh cinta aku habis di dia gitu ya kan. Kadang orang kayak gitu kan.
1: Iya, kayak kalau misalkan dikasih tahu nih, kamu gak ngerti apa yang aku rasain. Aku tuh cinta banget sama dia, tapi aku gak mau kehilangan dia.
0: Nah, itu udah mulai.
1: Susah kan? Biasanya orang-orang yang kayak gitu denial. Jadi dia gak akan mau kalau dikasih tahu. Kayak ya udah, anggap dirinya benar-benar yang orang lihat. Dia tuh semenderita itu gitu bersama pasangan yang sekarang, ya gak sih? Cuman dia bakalan defensif. Dia selalu menyangkal apapun yang orang bilang gitu kan. Barulah setelah dia di puncak, bener-bener dia ngerasain emosi banget nih sama pasangannya, kayak udah ngerasa dikecewain berat, baru bilang ke temennya, ternyata bener ya apa yang kamu bilang. Iya gak sih? Itu kayak case yang selalu berulang gitu.
0: Ya dia tuh udah mulai admit lah ya, mulai sadar diri ya. Dan biasanya waktu juga gitu yang menentukan. Karena mau nasihat apapun ke orang yang udah apa ya terjebak dalam emosi tersebut, ya apa ya, mau kita lihat impact dari orang lain juga kekeh gitulah, dia punya prinsip sendiri gitulah.
1: Betul, jadi susah sih memang kalau misalkan bukannya kita yang sadar sendiri mah kayaknya gak akan sadar gak sih.
0: Iya, mungkin ya antara dia apa namanya menemukan jawaban sendiri ataupun ya dia sadar diri.
1: Itu dia yang bikin kenapa cinta itu tuh batasnya tuh benar-benar nyaru banget sama logika. Karena kalau kita udah kecintaan, si logika tuh kadang lupa.
0: Nah,
1: batasnya ada di mana? Kita sampai melupakan hal-hal yang kita punya sebagai manusia ya.
0: Yap, intinya apa? Sadar.
2: Di situ terakhir aku lihat kakakmu.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: nih.
1: Oke, okay, sama udah masih bareng kita berdua ya, dan sekarang udah masuk intro yang ketiga.
0: Betul sekali. Ada suaranya nggak sih?
1: Ada aman.
0: Kita masih ngomongin. Nah, ini kayaknya emang agak atas sih yang gue.
1: Iya. Yeah.
0: Kita harus ngobrolin, kan? Kita bakalan ngomongin ini sama udah tentang batas dan juga apa tapi tadi.
1: Batas
0: cinta dan logika ya.
1: Logika ya. Bukan kota sama kabupaten ya. Nah, dan ini poin yang selanjutnya yang sama budaya ada batasan lain nih di antara kedua tersebut. Lu jadi ingat lagu ini lagi apa misalnya hati dan logika.
0: Yang mana?
1: Ini hati
0: dan cinta logika. Ini kadang-kadang saya
1: logika. Itu Agnes Monica ya.
0: Agnes Lomas sih. Logika.
1: Dan itu yang selanjutnya itu cinta sebagai komitmen yang rasional yang sama. Jadi dari sudut pandang yang matang, cinta itu bukan sekedar perasaan datang dan pergi selama 90 detik, melainkan sebuah keputusan sadar atau disebutnya itu rasional komitmen buat saling menghargai dan juga menjaga batas diri. Nah, jadi kayak apa ya, suatu pujian juga itu bisa dikategorikan juga gitu ya kan sama udah ke dalam hubungan tersebut gitu.
0: Iya, rasional komitmen ya, untuk saling menghargai dan juga jaga batasan diri semuda. Ya, seperti itulah kita ya, harus berkomitmen. Komitmen dalam hal apapun ya. Komitmen terhadap perasaan, komitmen terhadap waktu dan juga kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang memang ini adalah hal yang perlu banget kita pikirkan secara matang ya dalam sebuah hubungan yang bakal kita jalani, apalagi kalau kita punya hubungan yang memang long term gitu.
1: Nah, benar. Apalagi kalau misalnya kita kebetulan nih emang satu frekuensi tapi cara pandangnya tuh berbeda dalam beberapa aspek gitu lah. Nah, itu kan kita harus saling menutupi gitu lah kekurangan tersebut dengan ya pertama saling timbal balik yang positif juga gitu. Oh, ini tuh harusnya kayak gini, nah terus yang satunya menghargai gitu loh.
0: Bener.
1: Bisa jadi suatu patokan juga insan muda. Jangan sampai ketika kamu di depan pasangan kamu tuh malah kayak ngerasa paling benar, padahal kan itu belum tentu juga gitu loh. Jadi harus mendengar pendapat orang lain juga supaya nyaman.
0: Betul
1: gitu.
0: Jangan sering-sering berdebat juga insan muda, adu pendapat, bukan adu pendapat, maksudnya adu pikiran boleh ya. Tukar pikiran kok aduh sih. Kayak dalam hubungan itu tuh jangan ngerasa siapa yang paling benar ya. Soalnya dalam hal-hal seperti itu tuh yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Jadi kayak gak usah cari pembenaran kalau misalkan memang hubungannya pengen lama. Iya gak sih?
1: Ya betul. Dan saling turunin ego masing-masing.
0: Ya itu kuncinya ya.

0: Oi. Oke, Insan Budaya masih bareng kita berdua di malam kayak ini di dating.
1: Iya. Tadi bikin udah nyala belum, Bi?
0: Oh, iya udah nyala lagi. Oh, udah nyala lagi,
1: waduh. Tiba-tiba kepleset gitu loh. Kayak aku terjatuh dalam senyumanmu.
0: Aduh, lama. Oke lah, Bro. Oke, enough, Bro. Dan kita tadi sempat bahas ya apa namanya soal apa namanya kayak suka ngasih pikiran-pikiran negatif ke pasangan gitu loh. Nah, ngomongin kayak pikiran negatif ke pasangan jatuhnya kayak asumsi buruk kan, ya gak sih?
1: Iya, yeah, semua asumsimu.
0: Nah, itu jadi apa namanya? Kita juga punya ada beberapa ini nih, apa namanya? Langkah gitu ya kan, yang dimana dan juga sekaligus tip lah ya. Tips buat kamu supaya enggak bisa langsung berpikiran negatif gitu. Misal kamu tuh sama pasangan kamu pasang apa sih? Aplikasi track gitu loh. Sekarang tuh ada ya kayak lokasi di mana sekarang nih? Kayak
1: tracking.
0: Gitu. Ya, tracking gitu. Mm. Lu pernah kayak gitu enggak sih?
1: Oh, Sherlock kayak gitu.
0: Ya, tapi ada aplikasinya jadi 24/7 tuh lu kemana-mana tuh enggak asal
1: bahaya. Oh, itu terlalu privacy sih.
0: Nah, itu ya kan.
1: Maksudnya aku enggak ngapa-ngapain juga kalau dipantau terus seperti itu. Aku kayak ngerasa enggak punya privacy aku. Aku enggak memiliki hak aku sebagai manusia yang dimana kita tuh apa namanya ada batasan yang memang yang enggak semua orang harus tahu gitu.
0: Nah, gitu.
1: Kayak ya too much banget sih.
0: Ya, takutnya itu ya kan pas lihat pasangan kamu bilangnya pulang, tapi beloknya kemana dulu? Padahal kan pasangan kamu misal cuman isi bensin dulu, gitu kan belok kemana tuh? Takutnya kayak gitu. Dan misalkan juga
1: nama-nama masalah kan?
0: Nama-nama masalah gitu ya kan. Dan kamu juga harus bisa misalkan antara fakta dan juga asumsi gitu loh. Nah,
1: asumsi itu kan cuman ini praduga kan. Jadi kita hanya menduga-duga aja. Ya, kejadiannya belum tentu seperti itu.
0: Betul banget. Jadi kayak apa ya? Jadi at least kamu harus bisa positive thinking dulu lah sebelum ke yang negatif gitu. Takutnya ya malah jadi bahan berantem gitu. Dari pemikiran kamu yang negatif itu loh, jadi insan muda ya. Dan cari tahu dulu kayak kenyataannya, faktanya dulu gitu.
1: Betul, jadi jangan sampai kita mengasumsikan sendiri, terus kita menghakimi. Dan itu adalah satu hal yang seharusnya gak perlu terjadi dalam sebuah hubungan ya, karena itu akan memperpendek usia hubungan itu tadi.
0: Betul, betul.
1: Jadi usahain kita apa namanya, kalau ada praduga ya kita cari dulu ya kan, beneran gak sih dia seperti itu. Kalau misalkan semuanya udah valid, udah bisa dipertanggungjawabkan, baru kita bisa ngobrol. Dan itu pun ngobrol dengan cara yang dewasa ya kan, kita tanyakan dulu apa maksudnya dan lain hal. Jangan sampai kita uring-uringan gak jelas sampai akhirnya makna yang sebenarnya gak kita sampaikan tadi. Belum tersampaikan kita udah ngamuk duluan ya. Kita harus belajar menyikapi masalah dengan cara dewasa.

0: Oke, insan muda kerasa kita sudah di penghujung acara ya.
1: Ya, yeah, dan kita ucapin thanks for all you that stay tune, insan muda. Overthinkingnya disudahi dulu karena udah malam ya. Kasih diri kamu jeda untuk istirahat juga. Enggak semua hal bisa dipikirin. Dan kadang kita perlu istirahat juga sama muda buat apa namanya biar pikiran kita lebih rileks lagi. Yeah. Ya. Semoga masalah yang kamu alami hari ini bisa selesai di esok hari sama muda kita selesaikan kembali. Karena masalah itu nggak akan selesai kalau nggak diselesaikan ya.
0: Yap.
1: Nggak cukup buat dipikirin, itu hanya nambah-nambah beban overthinking aja. Selamat beristirahat sama muda.
0: Dan Abi yang bertugas sini juga.
1: Pamit ya, Kevin di sini juga.
0: Yoi. And see next time.
1: And bye bye. Have a nice dream.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tuhirina tayyibin wa ashabihi mayamina muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang, nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini Kamis Insya Muda, tanggal 8 Oktober tahun 2026. Tentu saja Kontak Islami segera balik untuk melanjutkan pembahasan yang tertunda di hari lalu. Nah, ada satu hal yang tentu manusia wajib mengetahuinya. Manusia ya, bukan cuma kaum muslimin saja. Bahkan ini tampaknya menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan manusia harus bisa, seorang muslim aja deh, jangan manusia ya, dan seorang muslim harus sanggup mencari solusinya, dan seorang muslim harus sanggup memberikan jawabannya. Ia tidak sanggup untuk memberikan jawabannya, ia pun tidak bisa untuk mencari solusinya. Lantaran apa? Dogma agama, doktrin agama yang begitu kuat sejak kecil telah merubah alam pikirannya. Susah ya, segala sesuatu perkara apapun yang telah mengatasnamakan agama, yang telah mengatasnamakan Tuhan, maka amat rumit untuk bisa dirubah. Itu pengalaman. Ini fakta. Saya ulang ya, segala perkara apapun, masalah apapun, kalau sudah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, maka manusia sulit untuk bisa berubah. Ya ini kan agama, ini kan perintah Tuhan. Pikirnya kan begitu. Ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Udah. Kalau sudah bicara

menyaksikan enggak? Dulu saya pernah mengutip ini ya. Itu dulu rame dibicarakan di berbagai macam media dan tempat. Dibawa ke seminar, simposium, diskusi, bahkan menjadi disertasi. Yeah, seluruh kalangan para cendekiawan dan intelektual muslim. Di perguruan-perguruan tinggi Islam, baik swasta ataupun negeri, ini menjadi sesuatu yang begitu fenomenal. Ini menjadi sesuatu yang begitu dahsyat untuk dibahas dan diceritakan. Tapi sekarang enggak deh. Tema tersebut tidak pernah lagi dilirik orang. Dulu pernah saya kutip ya. Saya akan reply lagi. Pertanyaan begini, kalau saya Arabkan ya. Ma taqaddama ma ta'akhkhara muslimuna wa ma taqaddama ghairuhum. Ma kenapakah atau mengapa ta'akhkhara muslimina kaum muslim itu tertinggal jauh. Ta'akhkhara itu kan tertinggal, terbelakang. Wa ma taqaddama ghairuhum, sementara kenapa pula selain umat Islam itu jauh pesat lebih maju. Ya enggak? Barangkali kita sempat bertanya, di Indonesia itu mayoritas umat Islam ya. Mayoritas umat Islam, anggap saja begitu. Kalau kalian nemuin gereja, mungkin tidak pernah di satu RW ada satu gereja. Enggak ada ya. Di kota Sukabumi ada gereja bisa dihitung jari. Berapa biji? Ya. Masjid bisa itu enggak? Di Sukabumi itu di Kota Madya ada berapa RW? Kalau ada 100 RW, berarti ada 100 masjid. Ada 1000 RW, berarti ada 1000 masjid. Di 7 kecamatan Kota Sukabumi itu berapa RW? Saya juga enggak tahu, belum tanya. Saya mau coba tanya nanti ya. Ada berapa sih? Nah, berarti kalau ada 5000 RW misalnya, 7 kecamatan saya tahu ya. Dari 7 kecamatan berapa kelurahan, dari kelurahan ada berapa RW, maka masjid jumlahnya itu. Karena rata-rata satu RW itu masjid satu. Itu tuh masjid utamanya, belum musholanya. Di kampung saya nih, masjid utama ada satu. Masjid jami, masjid kecil-kecilnya kurang lebih ada 4. Satu RW itu. Enggak, masjid jaminya ada 2. Masjid kecil-kecilnya ada 3 ya. Satu RW bisa begitu. Satu RW itu. Ya kan? Bayangkan, musholanya atau masjid kecilnya ada 3, masjid jaminya ada 2. Satu RW loh. Bayangkan, itu RW 4 RT masjid segitu rupa. Musholanya 1 RT 1 masjid. 1 RT 1 RT 1 musola. Masjid jaminya cukup ada 1 atau 2. Berapa? Iya enggak? Nah, kita berpikir umat Islam begitu banyak, mayoritas, lihat aja tempat ibadahnya begitu rupa banyak. Iya enggak? Orang kan pada suka, pada senang ngebangun masjid. Kalau ngebangunnya pada suka, kalau ngisiannya enggak pada suka. Ya enggak? Bangun masjid mewah. Betul enggak? Betul tuh. Pada suka. Karena memang apa? Diiming-imingi akan dihadiahi man bana. Ya kan? Hadisnya gitu. Barang siapa yang membangun masjid dan masjid di dunia, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Dahsyat, orang berbondong-bondong bangun masjid dengan catatan nanti Allah akan

Akan bangunkan rumah di surga. Gak tahu surga yang mana yang dimaksud. Ya emang di surga ada masjid. Emang di surga ada masjid. Ya enggak. Bayangkan kalau orang banallahu baitan, rumah ya, baitan fil jannah. Emang di surga ada rumah bukan masjid ya. Ya amat ya. Mungkin hadis itu yang mendorong orang berbondong-bondong bangun masjid. Banyak ya mayoritas. Pertanyaannya, kenapa sebanyak itu kaum muslim mengalami tahoro? Ya kan, tahoro. Bukan cuma di Indonesia saja kali. Bisa jadi di semua negara juga begitu. Pertanyaannya, kenapa kaum muslimin mengalami kemunduran sementara selain kaum muslimin mengalami kemajuan yang pesat? Berbicara ukuran maju dan mundur dilihat dari persoalan apa? Peradaban, material atau apa kurang lebih? Ya enggak? Barangkali pertanyaan itu akan memberikan sebuah jawaban yang tampak perlu untuk kita renungi. Menurut kalian kira-kira alasannya apa? Kalian tengok ya, di negara-negara yang umat Islam itu 0, sekian persen, minoritas amat, minoritas ya, minoritas, minoritas ya. Lalu kayak gimana bentuk kehidupan mereka? Kayak gimana? Sejahtera ya, sejahtera. Ada salah satu negara di dunia ini, pemerintah itu memberikan bantuan kepada rakyatnya, dan rakyatnya itu tidak mau mengambil. Jadi pemerintah bingung. Padahal si pemerintah membuat anggaran berbentuk subsidi, berbentuk bantuan dana untuk semua masyarakat, tapi masyarakatnya tidak mau untuk mengambil. Tidak mau diberikan bantuan itu. Numpuk aja di bank duit itu. Tidak diambil. Padahal enggak mau dibantu rakyatnya itu oleh pemerintah itu. Di Indonesia, jangankan masyarakat yang miskin, masyarakat yang cukup saja, berkecukupan, kaya saja, dia pura-pura miskin ingin mendapatkan bantuan. Gitu enggak? Yang melakukan gitu siapa? Umat Islam ya. Ya buat surat keterangan pura-pura jadi miskin ya, supaya dapat bantuan. Ya enggak? Nah di negeri tersebut yang mayoritas bukan umat Islam, mereka tidak pernah mau menerima bantuan. Ya mestinya yang harus kaya raya itu umat Islam ya, apalagi di Indonesia. Ya enggak, tapi faktanya gimana? Ya, faktanya kayak apa? Bisa kalian saksikan, orang bangun masjid aja nyair-nyair. Coba kalian masih lihat kan di jalan raya. Ini mau bangun masjid, bangun pesantren, yatim piatu, keliling-keliling cari duit. Jalan dibikin macet, pakai lambit ya, minta sumbangan. Miskin dong. Makanya gitu juga miskin. Bangun masjid aja kagak bisa. Kebayang enggak? Seringkali kalian lihat ya kalau ke daerah ya, di jalan itu panitia pembangunan masjid, yatim piatu macam-macam. Bawa ayakan. Bawa lambit. Ibu-ibu, bapak-bapak untuk minta sumbangan. Padahal itu jalan provinsi ya, di jalur cepat lagi. Seringkali kita saksikan, berarti tanda miskin itu bangun masjid dia kagak bisa, harus minta sumbangan kayak gitu rupa. Ya enggak? Ketahuan ya? Ketahuan sekali. Mencolok ya? Iya. Ya, ketika ada bantuan BLT, beras macam-macam, berbondong-bondong. Jangankan yang tidak ada, yang ada saja dia menjadi pura-pura
Tidak ada. Bisa kalian saksikan ya, kalian bisa lihat. Ya enggak? Jadi senangnya itu dibantu, senangnya itu disubsidi. Nah di negara itu bukan Islam, minoritas Islam itu bisa dihitung jari 2-3 gelintir orang saja. Kok bisa sejahtera begitu? Kenapa bisa demikian? Kalian tahu gak jawabannya? Ya enggak. Di dunia saja tidak sejahtera, apalagi di akhirat nanti. Di dunia saja sudah miskin begitu rupa, apalagi di akhirat nanti. Pasti ya, benar ya. Oke, lanjut lagi. Ya iyalah, itu kan wajar. Karena mereka itu bukan muslim, surganya itu di dunia. Sementara umat Islam itu hari ini dia miskin. Nunggu sumbangan, nunggu ini dan nunggu itu, tapi kelak di akhirat dia akan jadi kaya raya. Sementara orang yang tadi tidak muslim, oh ahli neraka. Itu dogma agama yang wajib dihapuskan. Itu doktrin agama yang wajib disingkirkan jauh-jauh. Kebayang enggak? Kan gitu. Udahlah, selesai, enggak usah pikir-pikir amat jauh-jauh. Kan tahu. Ingat kata para ulama juga bahwa Allah menurunkan 100 nikmat. Satu diberikan di dunia, 99 di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan diartikan kayak gitu rupa. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Para ulama mentafsirkannya, kalau saja nilainya 100, satu diturunkan di dunia, 99 di akhirat. Yang satu nikmat itu, ya, yang satu rahmat nikmat itu, satu yang diturunkan dunia itu untuk semua orang, tanpa batas ya, tanpa batas. Semua orang mendapatkan nikmat, dapatkan anugerah. Ya, sementara yang 99 itu kecil yang mendapatkan, hanya seorang muslim saja, hanya segelintir saja, yang lain tidak ada. Kalian pikir benar enggak itu? Nah, barangkali doktrin itu yang menyebabkan kaum muslimin gitu aja, tidak pernah mau merubah alam pikirannya. Coba bayangkan kalau sudah begitu, biar saja kita sengsara di dunia, miskin di dunia, tapi nanti kita di akhirat bakal jadi raja. Nanti di surga akan jadi raja. Kok bisa begitu? Disulap ya. Singkirkan itu pemikiran kayak gitu. Jauhkan pemikiran kayak gitu. Ya enggak? Coba bayangkan. Akhirnya gimana? Siapa yang menguasai kehidupan, yang merajai di dunia ini kehidupan? Hah? Kan gitu cara berpikirnya. Itu doktrin agama ya. Biarkan saja. Apalagi tambah hadis lagi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Apalagi ditambah kayak gitu. Oh. Tambah mengpelehe. Angot udah aja deh, enggak usah repot-repot kita cari dunia. Nanti aja di akhirat, rajin aja sholat, getol aja puasa, banyak aja baca Quran, banyak baca sholawat agar dapat syafaat. Selesai sudah urusannya. Pikir gak kalian kayak gitu? Hah? Iya, gak kalian lihat lagi. Apa begitu sebenarnya? Coba tengok baik-baik. Ya, ini doktrin agama yang telah menyesatkan manusia. Apa memang iya Tuhan mengajarkan begitu? Dipelintir jauh ya, 360 derajat. Enggak, umat Islam tidak semangat. Ya kan? Yang paling banyak menerima sumbangan di dunia siapa? Umat Islam ya. Islam. Coba lihat
yayasan-yayasan Islam nih, baik yayasan sekolah, yayasan yatim piatu, ya kan, mereka yang paling banyak menerima sumbangan ya, yang merengek-rengek minta sumbangan atas nama yayasan. Miskin dong, makanya mau disumbang juga. Banyak yayasan bodong, dana wakaf gubernur diterima oleh salah satu pesantren. Wakil gubernur Rujanul ya, siapa namanya lupa lagi. Yuk kan, mengalokasikan dana wakaf, dana hibah atau dana wakaf, kan tidak jelas aturannya. Siapa yang melakukan kayak gitu? Banyak ya proyek-proyek, ya proyek-proyek yayasan yang dibangun oleh para ulama kaum muslimin, ya, ya enggak. Tuh, wakil gubernur Jawa Barat di zaman siapa itu? Itu panglima santri ya, bayangkan panglima santri, ya kan? Kasusnya kayak apa? Tahu enggak kasusnya kayak gimana? Ya, abis itu uang rakyat, abis itu uang negara, entah dibawa kemana, ke yayasan apa ceritanya? Hah? Pikir enggak kalian? Iya. Kok senengnya dikasih? Kok senengnya disumbang? Pemerintah Arab Saudi ya, setiap bulan, setiap tahun, dan pemerintah negeri-negeri yang berada di Timur Tengah, itu mereka mengalokasikan dana untuk bangun masjid ya di negeri ini. Dulu saya pernah sekolah ya di Aliyah ya, di salah satu pondok pesantren di Sukabumi yang terkenal, tidak usah sebutkan ya. Semenjak bangunannya itu rapuh, sumbangan dari sana sini menggelontor, baik dari Timur Tengah, dari pemerintah, dan dari mana-mana, tapi tidak pernah terbangunkan. Gitu-gitu aja sampai gini lembaga pendidikan itu. Disengaja aja dibikin lupa, sumbangan demi sumbangan banyak, kemana coba lari? Hah? Hitung dah. Yayasan-yayasan umat Islam itu paling banyak merengek-rengek minta sumbangan. Maka kita juga miskin dong, makanya pengen disumbang, mengajukan proposal. Nih ada yayasan umat Islam bikin proposal. Bikinnya ke siapa proposal itu? Bantuan itu bisa ke luar negeri, ke dalam negeri, bisa kemana-mana ya. Bantuan ke pemerintah Arab Saudi misalnya, Qatar misalnya, atau gimana? Bikin proposal. Bikin proposal ke pengusaha. Bikin proposal ke calon wakil rakyat. Bikin proposal ke calon kepala daerah. Minta melulu atas nama Yayasan Umat Islam. Ya enggak? Berapa itu catat? Ya? Iya, iyalah wajar, wajar saja karena kan mayoritas di sini itu umat Islam. Ah, enggak, di negeri lain juga mayoritas umat Islam banyak, tapi enggak begitu pula. Kalian lihat Iran, ada beberapa negara ya yang mayoritas penduduknya itu Islam, tapi tidak begitu mereka. Kenapa mesti di Indonesia? Padahal kekayaan Indonesia cukup, dahsyat dibanding dengan negara-negara yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Jadi ini konsep-konsep ketuhanan dan konsep-konsep keagamaan yang telah meracuni umat Islam, yang telah meracuni para ulama. Bayangkan enggak? Sadar enggak? Sudahlah. Itu kan dunia itu adalah penjaranya bagi umat Islam, bagi kaum mukminin ya, dan surganya bagi orang kafir. Jadi kita enggak usah. Enggak usah. Ini susah ya. Doktrin kayak gini untuk dilepas dari pikiran seseorang susah amat. Ya udahlah begitu. Bandingkan di sebuah negara yang mayoritas umat Islam begitu kondisinya. Sementara tadi saya katakanlah itu negara itu minoritas umat Islam bisa dihitung jari, satu atau dua orang kali ya namanya hitung jari. Tapi kok bisa rakyatnya sejahtera hingga dia tidak pernah mau menerima sumbangan dari pemerintah? Kebayang dah? Kenapa sih bisa begitu teorinya? Jawabannya besok pagi ya, kalian simak. Untuk sementara kita henti dulu sampai di sini ya, Samuda. Terima kasih nih.
Kalian telah bergabung di 92,3 NBSL. Kalian telah simak Kontak Islami. Dan selanjutnya Kontak Islami undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran. Di mana ya?
0: Iya juga.
2: Closer.

I got him good. I got him really good.

Oke, Insan Muda, 92.3 Mas FM, Sukabumi, number one hits music station. Selamat pagi, Insan Muda. Oke, dan di pagi harinya nih ya, seperti biasa di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depannya sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa di Jogging kita tuh bakal bahas info-info terupdate-nya, mulai dari perakiran cuaca, terus juga berita lokal, nasional, internasional, sampai ada berita olahraga juga, Insan Muda. So, stay tune ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insomnia udah masih bareng Shiva di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita pastinya bakal bahas info-info terupdate-nya nih. Salah satunya kita ini bakal bahas tentang perakiran cuaca dulu kali ya. Di hari ini tuh akan kayak gimana sih? Karena ini kan paginya tuh cukup dingin ya, insomnia udah. Biasanya kalau dingin kayak gini tuh nanti ke siangnya tuh suka panas pol gak sih? Tapi meskipun dingin ini udah mulai cerah sih insan muda ya. Dan emang udah kelihatan juga tuh di luar udah mulai cerah. Tapi suhunya gak sedingin tadi sih. Tadi tuh kan sebelum jam 6 tuh kayak bener-bener dingin banget ya. Tapi sekarang udah di angka 22 derajat Celsius nih insan muda. Jadi ya udah lumayan lah ya. Dan ternyata nih cuaca cerah ini tuh bakalan bertahan sampai dengan jam 10 pagi nanti nih insan muda. Loh kok sampai jam 10 doang? Apakah bakalan hujan gitu kan? Enggak ya insan muda ya. FYI ini insan muda ya, ini tuh suhunya tuh akan terus meningkat sampai di jam 10 paginya tuh di 28 derajat Celsius. Kebayang gak tuh pagi-pagi udah 28 derajat Celsius nih insan muda. Dan nanti di jam 11 siangnya tuh nih akan menjadi cerah berawan, tapi jadi kayak emang masih cerah tapi emang ada awannya aja gitu kan. Dengan suhu juga menetap di 28 derajat Celsius nih insan muda. Nextnya di jam 12 sampai jam 1 siangnya itu cuacanya tuh akan menjadi berawan nih. Tapi suhunya tuh masih menetap nih di 28 derajat Celsius. Kok dari cerah ke cerah berawan terus ke berawan? Apakah ini akan jadi hujan? Enggak ya. Karena nih di jam 2 siangnya tuh ternyata kembali panas lagi nih insan muda, kembali cerah ya. Sampai dengan jam 4 sorenya tapi emang suhunya tuh perlahan menurun sampai dengan 24 derajat Celsius. Nanti di jam 5 sorenya ini akan kembali cerah berawan lagi ya. Lagi-lagi awannya datang lagi nih insan muda. Dengan suhu juga menurun 1 derajat ke 23 derajat Celsius. Dan nanti di jam 6 sore sampai dengan di jam 11 malamnya itu cuacanya akan menjadi berawan. Dengan suhu tuh akan terus menurun sampai dengan 21 derajat Celsius nih insan muda. Oke, jadi hari ini sih bisa dibilang panas, tapi emang gak sepanas kemarin gak sih? Kalau kemarin kan bener-bener kayak 30 derajat gitu kan. Dan itu 30 derajatnya tuh di jam-jam yang emang tengah hari banget gitu kan, di jam 12 sama 11. Tapi kalau ini sih masih lumayan aman sih ya, gak yang panas banget. Karena kan ini ada berawan sama ada cerah berawan juga gitu kan insan muda. Oke deh, dan di sini juga Shiva ada info tambahan juga nih buat kamu insan muda yang mungkin lagi cari handphone baru di sini gitu kan. Siapa ayo yang pengen handphone baru? Tenang aja nih ya, ada si Mastel solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, terus juga mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja pasti ya. Mau COD bisa juga, karena si Mastel ini tuh ya adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh pokoknya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Ada juga CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Langsung aja gak sih, segera kunjungi si Mastel nih yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone-nya di Instagram dan juga TikTok-nya si Mastel. WhatsApp-nya di 057-216-21621. Serangnya belanja di si Mastel.

Oke, semuanya masih bareng Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 6 lebih 44 menit sama udah. Kita di sini bakal bahas info-info lagi dan ini tuh kita bakal bahas ke informasi lokalnya nih Insan Muda berarti. Oke, dan itu ada kabar ya yang lagi cukup rame nih Insan Muda. Yang dimana nih, puluhan warga di desa Cikujang Gunung Guru tiba-tiba mengalami keluhan yang kurang lebih sama nih Insan Muda.

Sorry. Itu ada berita nih Insan Muda ya, yang dimana suasana di pedestrian Jalan Ahmad Yani Sukabumi itu sempat chaos nih Insan Muda. Kejadiannya tuh Senin malam kemarin pas orang-orang tuh baru aja bubar dari nobar timnas Indonesia lawan Thailand ya. Jadi ini ada dua perempuan yang lagi jalan bareng teman-temannya gitu kan. Tiba-tiba nih mereka tuh dihampiri seorang cowok gitu kan ya, yang enggak mereka kenal. Awalnya ya cuma nanya-nanya biasa gitu kan, yang nanya orang mana, terus juga sempat nanya juga mereka tuh mau kemana gitu kan. Tapi nih ya lama-lama nih Insan Muda gerak-geriknya tuh mulai bikin enggak nyaman. Sampai akhirnya nih salah satu korban yang jalan di belakang tuh tiba-tiba narik baju temannya sambil panik itulah. Temennya tuh kayak langsung nanya lah kenapa gitu kan ya. Dan korban tuh bilang kalau dia tuh baru aja mengalami pelecehan. Katanya bagian payudaranya tuh disentuh sama cowok itu gitu kan ya. Ya langsung dong ya teman-teman itu langsung kaget gitu kan ya. Mereka tuh langsung ngejar pria itu karena emang dia tuh sempat berusaha kabur juga katanya. Warga sekitar juga ya ikut bantu ngejar juga nih sampai akhirnya tuh si cowok itu tuh berhasil ditahan gitu kan ya. Di sini juga situasinya tuh sempat panas juga karena emang warga tuh emosi, tapi yang gak lama kemudian polisi tuh datang dan juga langsung mengamankan cowok ini gitu kan. Dan sekarang nih polisi tuh ternyata udah menetapkan siapa orang yang diamankan itu, namanya tuh FJ 22 tahun. Nah terus nih setelah diamankan kasusnya lanjut kemana nih Insan Budi? Kita bakal bahas ya setelah lagu-lagu ini.

Akin, sama dia masih bareng Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita masih bahas gitu kan tentang tadi gitu kan ada kejadian gitu kan di Jalan Ahmad Yani, ada seorang wanita yang dilecehkan oleh pria gitu kan ya. Oke nih, Saudi. Jadi nih pria berinisial FJ ini tuh nih sekarang tuh udah diamankan polisi ya untuk menjalani pemeriksaan nih, insan muda. Kejadiannya sendiri tuh sudah dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota pada 6 Oktober kemarin. Dan menurut keterangan polisi juga nih, FJ tuh diduga menghampiri korban bersama teman-temannya, kemudian melakukan pelecehan terhadap salah satu korban. Nah setelah itu nih, korban tuh langsung berteriak minta tolong, teman-temannya dan warga yang ada di sekitar lokasi kemudian tuh ikut mengamankan FJ sebelum akhirnya tuh diserahkan ke polisi. Nah sekarang polisi juga masih mendalami semuanya juga ya, mulai dari keterangan korban, saksi, sampai keterangan FJ-nya sendiri. Jadi ini untuk sekarang emang statusnya tuh masih terduga ya, belum bisa kita bilang dia tuh udah terbukti secara hukum juga. Tapi yang jelas nih ya, kasusnya tuh udah masuk ke kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Dan Hanas tuh insan muda ya, kejadian kayak gini tuh bikin kita sadar ya kalau emang pelecehan tuh bisa terjadi di tempat yang literally lagi rame gitu kan ya, kayak bisa di mana aja gitu kan. Apalagi ini tuh kejadiannya tuh setelah nobar juga, ketika orang-orang masih banyak di sekitar pedestrian juga gitu kan ya. Jadi ini buat kamu yang lagi jalan di tempat umum dan tiba-tiba mengalami hal yang bikin gak nyaman, jangan merasa harus diam ya, cari teman, minta bantuan orang sekitar, dan kalau memungkinkan langsung laporkan insan muda, karena ya your body, your boundaries juga pastinya. Gak ada orang yang punya hak gitu kan ya buat menyentuh tubuh kamu tanpa izin. Untuk kasus diamatian ini kita tunggu aja ya proses dari kepolisian selanjutnya, jadinya tuh seperti apa sih.